0: sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
2: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
3: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sorti pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sorti kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sorti ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
2: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604, didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
3: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
4: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
3: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
5: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB.
6: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
5: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada shipyard, laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar. yang ke tengah laut, bukan mereka ke Laut Natuna, namun ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
6: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Yudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
7: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan, sehingga itu keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi Riau sama-sama berkolaborasi, tentunya sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
6: Dari Batam, provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target kesebelasan timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
8: Laporan khusus.
9: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for our players to come together.
10: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
11: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band captain, dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
10: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
12: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
10: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hartman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hartman.
8: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi ini juga patut dipertanyakan seperti itu.
10: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
1: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
13: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita. Paling hanya J.I. Jazz yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung. Dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Hartman, karena di edisi ASEAN Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Hartman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara. Dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Hartman perlu dievaluasi.
14: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Hartman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Hartman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Hartman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Hartman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Hartman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Hartman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hartman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Antara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan

sering lihat transaksi narkoba di sekitarmu, tapi bingung atau takut buat lapor? Tenang, siapkan identitas diri dan info kuncinya. Pertama, siapa pelakunya? Sebutkan ciri-ciri fisik atau perannya. Kedua, apa buktinya? Jelaskan jenis narkobanya atau kendaraan yang dipakai. Tiga, di mana lokasinya? Kasih tahu alamat lengkap dan modus transaksinya. Khawatir data pribadi bocor? Tenang, identitas pelapor dijamin 100% rahasia dan dilindungi undang-undang. Jangan diam saja, hubungi call center BNN di 184. Aman dan terpercaya.

0: Pak, anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tubuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

0: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan menyimak informasi cuaca bersama Neil Prakirawan BMKG. Neil, silakan laporan Anda.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan prakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini, Jumat 25 September 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan pada sebagian besar wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Secara umum angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin antara 4 hingga 35 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe hari ini diperkirakan berada pada kategori rendah hingga sedang dengan ketinggian berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Sementara itu, kondisi cuaca perairan untuk hari ini diperkirakan cerah hingga berawan dengan angin yang bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin antara 6 hingga 41 km per jam. Para pendengar setia RRI Tahuna diinformasikan bahwa saat ini di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe memasuki periode musim kemarau. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung turut memperkuat kondisi tersebut, sehingga cuaca cenderung lebih kering dengan curah hujan yang lebih rendah dan angin yang cukup kencang. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, kami dari BMKG NAA mengimbau masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembakaran hutan, pembakaran lahan, maupun pembakaran sampah secara terbuka yang dapat memicu terjadinya kebakaran dan memperluas penyebaran api. Apabila menemukan titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat segera ditindaklanjuti dan ditangani sebelum meluas. Sekian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook BMKG NAH Kepulauan Sangihe, Instagram @infocuacasangihe, dan website cuaca.bmkg.go.id, serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahunan.

ke kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah stunting.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk saat ini kami hadirkan update informasi seputar Gunung Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk laporan aktivitas gunung api periode pengamatan di tanggal 24 hingga pukul 00 waktu Indonesia Tengah atau pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam tadi, Gunung Awu di ketinggian 1320 meter di atas permukaan laut Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Meteorologi cuaca cerah dan berawan, angin bertiup lemah ke arah utara. Suhu udara 20-31 derajat Celcius dan kelembaban udara 64-74%. Visual gunung jelas hingga kabut 0-1. Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis dan tinggi 20-100 meter di atas puncak kawah. Untuk kegempaan, vulkanik dangkal jumlah 12, vulkanik dalam 1, tektonik jauh 22. Keterangan lain nihil, untuk tingkat aktivitas Gunung Awu level 2 waspada. Rekomendasi 1 masyarakat dan pengunjung garing wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah puncak Gunung Awu. 2 masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 3. Masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website https://magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Penyusun laporan Subandrio Kapuyo, sumber data KSDM, Badan Geologi, PVMBG, Pos Pengamatan Gunung Api Awu. Rosa.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada untuk dialog interaktif hari ini, topik bahasan kita, pendengar RRI, seputar... Ya, untuk topik bahasan hari ini seputar peran apoteker tunjang pelayanan kesehatan terkait dengan Hari Apoteker Sedunia 25 September.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Tahunya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Milania kembali hadir menemani Anda dalam dialog interaktif pagi ini. Hari ini 25 September kita memperingati Hari Apoteker. Momentum ini menjadi kesempatan untuk mengenal lebih dekat peran apoteker yang bukan hanya berkaitan tentang obat saja ya, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Untuk itu sudah hadir bersama Mila hari ini di studio ada Ibu Rilia Tasin, SSI MKes APT, seorang apoteker madya ini ya Ibu ya.
1: Ya.
0: Selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Luar biasa hari ini Ibu.
1: Luar biasa.
0: Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Apoteker Ibu. Terutama untuk para apoteker yang memberikan pelayanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Ibu Rilia ini.
1: Iya.
0: Dipanggil. Oke. Ibu, untuk membuka perbincangan kita pada pagi hari ini tentunya, sebenarnya apa Bu peran apoteker dalam sistem pelayanan kesehatan?
1: Baik, selamat pagi para pemirsa RRI, pendengar RRI dimanapun yang berada. Perkenalkan saya Rilia Tasin, saya apoteker madya di Rumah Sakit Umum Daerah Leuenkeudag Tahuna. Pada kesempatan ini, pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih kepada Ketua IAI, PD IAI Sangihe, Cabang Sangihe, yang sudah memberikan kepercayaan untuk saya boleh ada di sini untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait peran apoteker. Juga terima kasih untuk RRI yang sudah mengadakan atau memberikan kesempatan ini bagi kami. Nah, terkait peran apoteker, memang hari ini 25 September 2026 itu atau setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Apoteker Sedunia.
0: Yeah.
1: Nah, untuk Hari Apoteker Sedunia ini bukan hanya sekedar peringatan Hari Apotekernya bagi kami atau menurut kami, tapi merupakan momentum untuk mengingatkan bahwa apoteker ini ada di sistem pelayanan kesehatan, bukan hanya sebagai orang yang menyediakan atau menyiapkan obat saja.
0: Betul.
1: Iya, tapi memiliki fungsi dan peran yang cukup luas. Dan tentunya hal ini atau peran apoteker di sini cukup atau sangat penting untuk menunjang pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas lagi. Seperti itu.
0: Baik. Tadi Ibu sempat katakan, benar, memang kalau di masyarakat kita menganggap apoteker hanya yang menyiapkan obat.
1: Iya.
0: Hanya dasar seperti itu ya.
1: Iya,
0: padahal
1: benar.
0: Mungkin tanggung jawab apoteker lebih besar.
1: Lebih besar.
0: Seperti
1: sebenarnya.
0: Apa itu Ibu?
1: Kami apoteker di sini bukan hanya sekedar yang menyiapkan obat. Kadang kan masyarakat hanya kenal, oh orang itu apoteker atau ibu itu apoteker yang menyediakan obat di apotik
0: sekian. Yeah.
1: Padahal di sini kami memiliki peran yang penting, yaitu kami harus memastikan bahwa obat yang sampai ke pasien ini dalam kondisi aman, bermutu, tepat indikasi, sehingga menghasilkan efek kesehatan yang berkualitas kepada pasiennya, seperti itu.
0: Oke, baik. Dan kemudian pasti tentunya sebelum menentukan obat sudah punya kompetensi-kompetensi ya Ibu ya. Apa Ibu yang paling penting dari diri seorang jika ingin menjadi apoteker, apa kompetensinya itu Ibu?
1: Harus memiliki kompetensi apoteker.
0: Ya.
1: Jadi untuk dapat apotekernya ini memang kan seperti, saya rasa seperti sama dengan yang lainnya, harus menjalani dulu pendidikan.
0: Iya.
1: Nah, sama dengan apoteker, harus kuliah dulu S1 farmasinya. Setelah S1 farmasi lalu melanjutkan lagi untuk jenjang profesinya, program apotekernya.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Baik. Kalau melihat di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini Bu, untuk SDM sumber daya manusia dari apoteker sendiri sudah mencukupi atau masih kurang ini?
1: Kalau di Kabupaten Kepulauan Sangihe sendiri, untuk tenaga apoteker itu khususnya di rumah sakit masih sangat kurang. Masih sangat kurang. Kalau untuk secara keseluruhan di Sangihe memang masih juga kurang. Iya, kurang. Karena yang setahu kami di fasilitas kesehatan milik pemerintah seperti puskesmas yang rawat inap itu baru sebagian kecil yang memiliki tenaga apoteker. Sementara sesuai dengan aturan untuk fasilitas kesehatan pemerintah yang ada sekarang itu wajib memiliki apotekernya.
0: Okay.
1: Iya.
0: Adakah perbandingan ini Bu, gambaran kebutuhan tenaga apoteker tentunya dibanding dengan jumlah fasilitas kesehatan atau dibanding dengan pasien, ada gambaran seperti itu atau bagaimana?
1: Yang setahu kami dari 17 puskesmas yang ada atau fasilitas kesehatan yang ada di Sangihe, baru 6 puskesmas kalau tidak salah yang memiliki apotekernya. 7. Okay, jadi puskesmas, iya, baru sekitar 7 puskesmas. Di rumah sakit pun yang kami di gedung baru itu hanya 2 orang apoteker. Jadi sangat kurang sebenarnya.
0: Baik, tapi sebenarnya apa Ibu tantangan terbesar untuk pemenuhan kebutuhan apoteker tentunya di fasilitas kesehatan di Sangihe ini?
1: Kalau dilihat sekarang, anak-anak Sangihe sendiri, anak daerah sudah banyak yang memiliki minat untuk ambil apoteker atau kuliah apoteker. Itu udah, bahkan kemarin juga kalau yang saya tahu terakhir ada 3 orang yang lulus, 4 orang yang lulus mengikuti penugasan Kementerian Kesehatan, Apoteker Nusantara Sehat namanya. Itu anak-anak daerah. Iya. Ada juga yang masih sementara kuliah, bahkan termasuk anak saya sendiri. Ini pun sekarang sementara menempuh pendidikan di kefarmasian.
0: Oke, okay, dan semoga banyak lagi bibit-bibit yang baru ya.
1: Iya, karena memang masih sangat butuh kalau untuk ketersediaan apoteker itu sendiri.
0: Baik, ini juga menjadi informasi untuk para pendengar dan juga pemirsa ya Bu, ada kesempatan ya untuk berkarir di dunia apoteker di Sangihe. Dan tentu pasti ada strategi ya Bu dari pemerintah daerah untuk mensiasati kekurangan ini, tentunya agar pelayanan kesehatan tetap maksimal, atau ada tahap-tahapan seperti apa, atau ada strategi terkait hal tersebut?
1: Kalau strategi dari pemerintah yang termasuk kemarin salah satunya adalah penerimaan tenaga Nusantara Sehat yang melalui penugasan khusus dari Kementerian Kesehatan. Nah itu kemarin ada 3-4 orang yang udah masuk. Jadi ada 4 puskesmas yang awalnya kosong ketersediaan apoteker. Setelah dilakukan penerimaan penugasan khusus kemarin, ada 4 puskesmas yang sudah terisi tenaga apotekernya. Saya rasa itu salah satu solusi dari pemerintah mungkin untuk menyediakan atau membuat ada apoteker yang boleh tersedia di sarana fasilitas kesehatan milik pemerintah.
0: Oke, baik. Apakah dengan keterbatasan SDM apoteker ini, Ibu, mempengaruhi kualitas pelayanan kefarmasian di rumah sakit?
1: Saya rasa tidak sih, tidak mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Meskipun memang sangat diharapkan ke depannya ada pemenuhan ketersediaan karena ya biar apa maksudnya untuk pelaksanaan pekerjaan bisa lebih efektif dan efisien ketika SDM-nya tercukupi. Seperti itu.
0: Oke, baik. Mungkin ini pertanyaan yang sering di oleh masyarakat juga ini, Bu. Apa bedanya apoteker dengan sarjana farmasi? Sebab seseorang yang telah menempuh pendidikan sasarannya untuk apoteker diawali dengan sarjana farmasi. Iya, apa itu bedanya, Ibu?
1: Kalau seperti saya contohkan dengan yang program studi kedokteran, berarti sama halnya dengan S1 kedokteran.
0: Baik.
1: Kalau farmasi S1 kefarmasian. Sarjana kefarmasian belum dikategorikan atau ditetapkan sebagai tenaga apoteker. Karena apoteker harus melalui terlebih dahulu sumpah profesinya.
0: Oke.
1: Ya, jadi harus mengucapkan dulu sumpah profesi sebagai apoteker dan memiliki kewenangan untuk bekerja atau bertugas mengerjakan kegiatan atau pekerjaan kefarmasian sebagai apoteker. Jadi ada perbedaan. Kalau S1 farmasi masih belum bisa melakukan tugas dan kewenangan selaku atau sebagai apoteker. Sementara apoteker adalah seseorang yang sudah disumpah untuk melakukan pekerjaan atau tugas dan kewenangan sebagai apoteker. Itu ada perbedaannya. Jadi tenaga farmasi atau S1 farmasi tidak bisa dibilang apoteker. Iya, masih belum bisa untuk melakukan kewenangan-kewenangan yang harus dilakukan oleh seorang apoteker.
0: Oke. Berarti sebelum itu sudah ada kompetensi khusus, Bu, untuk melalui atau ujian atau tes atau pendidikan apoteker lagi atau bagaimana?
1: Iya, jadi setelah S1 kefarmasian harus mengikuti lagi pendidikan, yaitu di program profesi apotekernya itu sendiri.
0: Baik.
1: Iya, jadi kayak dokter mungkin ada programnya lagi untuk ambil dokternya gitu. Kalau farmasi ada juga. Jadi harus lagi ambil mungkin 1 atau 2 tahun untuk mengambil program profesi apoteker itu sendiri. Setelah selesai, Lalu ada juga tahapan untuk melakukan uji kompetensi, lalu juga untuk melakukan atau melaksanakan sumpah apoteker tadi itu sendiri.
0: Oke, baik. Seperti kalau awam lebih kenal dengan dokter spesialis seperti itu ya Bu?
1: Enggak juga.
0: Oh baik.
1: Jadi kami itu ada di posisi yang sama dengan dokter.
0: Oke.
1: Jadi memang untuk melakukan tugas dan kewenangan kami harus juga kami terlebih dahulu disumpah seperti itu, disumpah atau menjalani sumpah sebagai apoteker seperti itu.
0: Apakah ini berarti apoteker harus mengenal semua obat ya Bu setelah pendidikan itu atau bagaimana?
1: Ini yang harus juga memang diluruskan bahwa apoteker itu bukan hanya sekedar mengenal obat. Ada banyak hal yang peran apoteker. Mulai dari kami harus memastikan bahwa obat yang diterima pasien adalah benar, dosisnya tepat, cara penggunaannya juga tepat, dan rute pemberiannya juga tepat, waktu pemberiannya juga tepat. Setelah itu pun ada hal-hal lain yang memang kami dapatkan selama kami di sana belajar. Ada banyak, misalnya kami harus ketahui tentang interaksi obat satu dengan yang lainnya, interaksi obat dengan makanan, kapan waktu pemberian obat yang tepat. Makanya peran apoteker tadi yang saya bilang itu tidak hanya sebatas menyediakan obat.
0: Betul.
1: Iya, jadi ketika kami menerima resep di rumah sakit atau di apotek, itu tidak sekedar kami menyiapkan obat lalu menyerahkannya ke pasien, tidak. Jadi ada hal-hal atau peran apoteker di situ yang dibutuhkan, yaitu yang pertama misalnya informasi obat ke pasiennya, obat ini untuk apa, penggunaannya seperti apa. Terus ada informasi atau edukasi lainnya, misalnya kalau penggunaan antibiotik harus digunakan, tidak boleh putus, harus sampai habis. Nah, hal-hal itu yang memang juga jadi peran apoteker itu sendiri, bukan hanya sekedar menyediakan atau menyiapkan obat semata, seperti itu.
0: Oke. Nah, ini yang kadang keliru di masyarakat ya, biasanya kayak kenapa sih orang cuma nyiapin obat lama banget? Ternyata tidak ya, karena ketelitian seorang apoteker juga penting ya, Ibu. Dari banyaknya obat, pastikan di ruang apotek itu banyak banget ya Ibu. Apakah menghafalnya satu-satu itu Ibu atau bagaimana ini?
1: tidak juga seperti itu. Memang kalau untuk selama ini yang saya lihat, masyarakat masih sangat awam dengan peran apoteker. Jadi ketika mengambil resep itu memang benar tadi yang disampaikan, kadang ada komplain lama, ini kok lama sekali. Padahal kami di dalam itu bukan sekedar menyiapkan atau menyediakan obat, bukan sekedar mengambil obat yang diminta dokter ini. Tapi di situ ada peran apoteker, yaitu kembali memeriksa apakah dosisnya memang sudah tepat untuk pasien ini, apakah interaksinya sudah tepat, atau obat ini ada polifarmasi atau berlebihan seperti itu. Jadi kami harus ada dulu di situ namanya telaah terlebih dahulu. Makanya memang butuh waktu untuk ditelaah terlebih dahulu ketika kami merasa ini sudah sesuai, atau misalnya ada di kondisi kami butuh konfirmasi ke dokter, kami harus konfirmasi dulu ke dokter, barulah kami untuk menyediakan dan sampai kepada penyerahan obat kepada pasien. Makanya waktunya memang butuh kehati-hatian dan ketelitian. Oleh karena itu kami pun tidak terburu-buru dalam menyiapkannya.
0: Karena obat ini ujung tombak ya Ibu.
1: Yang
0: akan menyembuhkan ini obat. Setelah dari dokter yang menyembuhkan ini obat. Jangan sampai obatnya ini malah menjadi bahaya atau racun seperti itu ya Bu. Dan ada juga beberapa obat yang kalau tidak dikonsumsi secara benar itu malah membuat efek yang tidak baik untuk tubuh. Betulkah itu Ibu?
1: Iya, seperti itu. Memang benar bahwa penggunaan obat itu harus tepat sesuai dengan permintaan dokter. Dan kami apoteker sini punya peran untuk menelaah kembali apakah sudah sesuai. Terus dalam penyerahan pun kami harus memastikan bahwa masyarakat atau pasien yang menerima ini sudah menerima obat yang aman untuk digunakan dengan dosis yang tepat, cara guna yang tepat, atau waktu pemberian yang tepat. Seperti itu, karena ketika kita memakai obat ini tidak sesuai, memang ada akan terjadi efek yang tidak sehat atau tidak baik untuk kesehatan kita. Karena obat itu, kata orang farmasi, obat itu adalah racun. Jadi ketika digunakan tidak sesuai dengan dosis, maka dia akan bersifat atau menjadi racun dalam tubuh kita itu sendiri.
0: Pastinya masyarakat juga harus memahami apa yang disampaikan apoteker itu. jangan di loket obat cuman oh iya iya, iya. Tapi setelah itu bingung, tapi apakah masyarakat boleh berkonsultasi langsung Ibu kepada apoteker tentunya ketika bingung tentang obat yang mereka konsumsi?
1: Iya, memang peran apoteker salah satu yang masih belum diketahui oleh masyarakat luas adalah salah satunya adalah konseling. Jadi kami memiliki peran untuk melakukan konseling. Selain melakukan pemberian informasi obat atau edukasi obat, kami pun sebenarnya bisa untuk melakukan konseling atau menerima konseling dari pasien itu sendiri. Jadi ketika ada pasien yang memang butuh untuk dilakukan konseling terkait obat yang dipakai, yang dikonsumsi dari pasien ini, kami menerima itu dengan terbuka. Seperti baik. Itu.
0: Apakah boleh Bu, misalkan saya, biasanya ini saya Ibu, saya pusing, saya searching di Google obat untuk pusing seperti itu. Kemudian saya konsultasi ke ibu, ini boleh

0: boleh, boleh sekali boleh, untuk iya, dikonsultasikan ke kami, ditanyakan kembali. Makanya kami pun sebenarnya ada juga moto di kami itu, tanya obat, tanya apoteker. Ya, jadi kalau mau tanya tentang obat, lebih tepatnya itu ke apoteker itu sendiri. Jadi kalau ingat obat, ingat apoteker.
1: Kalau ingat obat, ingat Ibu Rilia ini.
0: Jadi boleh untuk ditanyakan ke apoteker, entah apoteker yang mana, yang kenalan atau saudara begitu kan. Boleh ditanyakan langsung ke apoteker obat yang dicari atau yang dibutuhkan. Baik. Seperti itu.
1: Dan yang sering terjadi Bu, salah satunya ke saya, ketika saya mendapatkan obat dari apoteker, sudah merasa sembuh, obatnya dihentikan. Melihat seperti itu bagaimana Ibu?
0: Ada obat-obat tertentu yang digunakan hanya jika perlu. Misalnya obat nyeri. Jadi hanya digunakan jika sedang merasa nyeri. Ketika nyeri itu sudah hilang, bisa untuk tidak digunakan kembali atau tidak diminum. Beda lagi dengan obat yang memang harus diminum rutin seperti obat-obat kronik. Nah itu memang tidak boleh langsung menghentikan dengan secara sepihak. Sebaiknya ada konsultasi dengan dokter dulu. Ataupun contoh yang lain yang lebih simpel adalah obat antibiotik. Karena disangnya ini yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, penggunaan antibiotik itu sama halnya sudah dengan hanya menggunakan kacang goreng atau konsumsi kacang goreng.
1: Itu saya masih seperti itu Ibu. Sakit 3 hari antibiotik habis 6 udah selesai. Udah seharusnya sampai habis kan.
0: Gak boleh, jadi untuk antibiotik minimalnya 3 hari penggunaannya. Jadi tidak boleh serta-merta udah merasa sembuh. Dan tidak semua penyakit langsung pakai antibiotik. Makanya harus sesuai dengan resep dokter. Tapi di kita itu sudah tertanam mindset bahwa ketika flu sedikit aja minum aja amoxicillin atau antibiotik itu pasti langsung sembuh.
1: Padahal seharusnya tidak boleh ya Ibu ya, karena setiap obat ada aturan dan proporsinya seperti itu. Ibu, ada juga masyarakat yang menganggap obat yang lebih mahal itu lebih bagus dan lebih manjur. Apakah itu betul Ibu?
0: Itu terkait yang obat, katanya obat paten ya, dengan obat generik. Menurut kami sebenarnya tidak ada menurut kami tidak ada yang seperti tadi disampaikan bahwa obat paten lebih manjur. Sebenarnya ketika obat generik dengan memiliki komposisi, indikasi, khasiat yang sama, maka tidak ada pengaruh apapun terkait untuk obat ini karena mahal dia bakal lebih manjur, obat ini murah pasti juga tidak akan sembuh. Sama seperti contoh paracetamol nih. Paracetamol kan generiknya. Harganya mungkin kalau di apotek itu satu strip yang isi 10 mungkin hanya 6 ribuan. Ada yang brandnya itu misalnya Sanmol. Nah, itu Sanmol harganya bisa 2 kali lipat. Bisa di harga 60 ribu atau 50 ribuan. Tapi Sanmol ini isinya adalah paracetamol dengan dosis yang sama. Jadi paracetamol 500 mg sama dengan yang tadi paracetamol 500 mg. Kemudian ada juga yang punya sugesti seperti ini. Saya tidak manjur ketika minum paracetamol warna putih. Saya hanya akan manjur dengan minum paracetamol yang warna pink.
1: Apa itu Ibu? Karena, padahal sama saja ya?
0: Ya, hanya karena beda pabriknya aja. Jadi ketika pabrik yang A mengeluarkan dengan identitas mereka sendiri mungkin, oh kita bikin paracetamol dengan warna pink, oh kita bikin paracetamol dengan warna putih yang untuk pabrik B. Padahal sama, komposisinya itu sama-sama paracetamol, untuk kandungannya itu 500 mg sama, gak ada yang lebih kurang. Jadi sebenarnya sama, khasiatnya sama.
1: Seperti ini menarik Ibu, apakah biasanya masyarakat yang rutin minum obat biasanya dikasih obat yang warna putih tadi misalkan, tiba-tiba dikasih obat yang warna kuning, masyarakat apakah beliau
0: masih
1: mengeluh?
0: Ada yang seperti itu yang saya temui di lapangan atau di tempat kerja. Masih ada yang merasa, oh saya tidak cocok dengan yang warna ini, saya cocoknya dengan warna yang itu. Jadi ya seperti itu, masih banyak yang
1: masih kesalahan paham ini ya Ibu ya. Baik pemirsa dan pendengar RRI Tahuna dimanapun Anda berada, Anda juga dapat bergabung bersama kami dalam dialog interaktif tentunya. Bisa melalui telepon di 0812-5503-8009.

ataupun dapat melalui chat WhatsApp ataupun dapat komen ya, karena kami juga live streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna dan juga di YouTube RRI Tahuna Official. Ibu, kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan dengarkan yang berikut ini.

0: Masih dalam dialog interaktif pemirsa dan pendengar RRI Tahuna dimanapun Anda berada, dan masih bersama Ibu Rilia Tasin yang hadir di studio pada pagi hari ini. Dan pemirsa, sekali lagi Mila juga mengundang Anda untuk dapat bergabung dalam dialog interaktif, tentunya bisa melalui telepon di nomor 0812-5503-8009 ataupun melalui chat WhatsApp dan melalui komentar di Facebook ataupun di YouTube RRI Tahuna, karena kami juga streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna dan juga YouTube RRI Tahuna Official. Ibu Rilia, kita masih membahas terkait obat nih, tapi sudah spesifik ke rumah sakit. Sebenarnya alur kerja pelayanan kefarmasian sejak resep diterima hingga obat sampai ke pasien itu seperti apa?
1: Kalau di kami sendiri yang di rumah sakit, kalau untuk alur kerja mulai dari resep diterima, memang saat resep diterima harus dilakukan telah dulu yang seperti tadi yang saya sudah sampaikan di awal. Jadi di telah itu ada banyak hal yang dilakukan. Kami harus telah kembali dosisnya, rute pemberiannya, obatnya, seperti itu, pasiennya yang menerima obatnya. Ketika telahnya sudah selesai, barulah kami siapkan obatnya yang sudah diminta oleh dokter tadi.
0: Oke, baik. Ibu, kita tahan dulu sebentar. Sudah ada penelpon yang masuk, ada Pak Max Kasombang. Selamat pagi, Pak Max Kasombang.
2: Selamat pagi, Bu Mila.
0: Iya, selamat pagi, Pak Max.
2: Ya.
0: Silakan, Bapak.
2: Narasumber ini, Ibu siapa itu ketuk?
0: Ibu Rilia Tasin di studio.
2: Oh, Ibu Rilia, terima kasih banyak. Dan kami mengetahui peran dari seorang apoteker. Apakah apoteker bisa mengetahui ada indikasi ada obat-obat palsu yang beredar? Ya, sebabkan kalau menyalurkan obat ke toko-toko kan bisa-bisa saja terjadi. Tapi mungkin di sana ini belum ada. Tapi bagaimana peran dari apoteker tentang ketika ditemukan ada indikasi obat-obat palsu? Itu yang pertama. Boleh satu lagi?
0: Boleh, Bapak, silakan.
2: Ya, yang kedua, kan resep itu hasil pemeriksaan dari dokter yang dikasih ke apoteker, dong. Apakah apoteker bisa kira-kira hasil pengetahuan dia tidak setuju dengan resep itu atau bagaimana? Itu barangkali inilah.
0: Baik, Pak Max. Ya. Terima kasih.
1: Bapak.
0: Oke, baik. Itu dia pertanyaan dari Pak Max Kasombang, Ibu. Boleh dijawab, silakan.
1: Ya, terima kasih Bapak Max untuk pertanyaannya kepada kami terkait tentang obat palsu. Memang di sini kami memiliki ada instansi juga yang berperan penting dalam pengawasan peredaran obat, yaitu Balai Besar POM atau BPOM. Dan kemudian terkait untuk peredaran obat palsu sendiri, di sini kami dapat menyarankan bahwa sebaiknya kita masyarakat itu ketika kita mencari atau membeli obat itu haruslah pada sarana atau yang resmi. Baik. Jadi seperti apotik, ya. Bisa ke apotik yang punya izin nih. Ketika apotik punya izin, berarti kan apotik ini dalam pengawasan atau sudah diawasi oleh instansi yang terkait seperti Dinas Kesehatan atau Lokapom yang ada di Sangihe sekarang ini. Nah, kemudian di sarana resmi lainnya seperti misalnya di puskesmas atau di rumah sakit. Hindari mencari obat itu lewat internet seperti Shopee. Kan banyak kan yang bisa membeli. Betul. By internet kan sekarang. Nah, itu sebaiknya dihindari. Kita dapatkan obat dengan cara yang memang yang atau di fasilitas yang sudah resmi yang diawasi oleh instansi terkait seperti itu. Kalau untuk yang kedua, kalau di Sangihe saya rasa sejauh ini belum ditemukan untuk peredaran obat palsu. Ya, jadi tidak. Selama kemarin juga saya sempat ada di Dinas Kesehatan bersama-sama dengan Lokapom pun kami belum menemukan peredaran obat palsu yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan didoakan tidak akan ada peredaran obat palsu di daerah kita yang tercinta ini. Kemudian untuk resep yang tadi Pak Max tanyakan, apakah apoteker punya kewenangan untuk menyatakan bahwa obat ini tidak bisa diberikan, seperti itu?
0: Yeah.
1: Sebenarnya di sini bukan kewenangan yang dimaksud bahwa kami boleh menyatakan kepada dokter bahwa ini tidak bisa loh dok. Jadi sebenarnya dengan adanya pertimbangan, jadi seperti yang tadi saya bilang, apoteker ini fungsinya punya peran penting. Okay. Kami harus melihat terlebih dahulu pasien yang menerima obat ini mulai dari misalnya usianya, berat badannya, ya. Kemudian mungkin kami bisa terlihat juga dari fungsi ginjalnya, fungsi hatinya. Nah dari situ mungkin bukan keputusan seperti menyatakan obat ini tidak boleh, tapi lebih ke konfirmasi kembali ke dokter. Jadi konfirmasi kembali ke dokter terkait obat yang diresepkan. Kemudian kalau misalnya ada di resep yang kami lihat obat yang sudah polifarmasi, dalam artian ada dua obat dengan fungsi yang sama atau khasiat yang sama, nah di situ pun kami melakukan konfirmasi kembali ke dokter. Misalnya ada dua obat yang diberikan sama-sama obat muntah.
0: Okay.
1: Jadi kami bisa merekomendasikan ke dokter, dok minta maaf, ini obatnya ada dua obat yang sama, apakah tidak sebaiknya satu saja?
0: Yeah.
1: Nah karena harus menghindari juga, semakin banyak obat diminum berarti kan efek ke tubuh kita itu semakin besar risikonya. Okay. Jadi diminimalisir untuk tidak adanya polifarmasi.
0: Okay.
1: Nah dalam hal ini kesimpulan kami memang apoteker memiliki hak atau ada satu kesempatan untuk diberikan mengkonfirmasi kembali ke dokter.
0: Baik.
1: Bahwa obat ini tidak bisa digunakan dengan misalnya alasan apa, atau dosisnya yang terlalu besar, atau mungkin cara penggunaan yang tidak tepat. Nah seperti itu yang kami konfirmasi ke dokter.
0: Baik.
1: Ketika dokter menyatakan oh iya boleh diganti, boleh tidak diberikan, atau harus tetap diberikan karena pertimbangan ini, itu semua ada koordinasi atau konfirmasi terlebih dahulu dengan dokternya.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Semoga itu jelas ya Pak Max, penjelasan dari Ibu Rilia. Tadi Ibu sempat menyinggung, ini menarik, harus membeli obat di apoteker yang aman,
1: di
0: seperti
1: apotik.
0: Itu ya, di apotek yang aman. Nah, bagaimana di Sangiha ini kita bisa menentukan apotek ini sudah berizin dan apotek ini aman? Bagaimana itu caranya, Ibu?
1: Biasanya di setiap apotek itu ada, biasanya surat izinnya itu namanya surat izin apotek, itu biasanya akan dipampang di setiap fasilitasnya, di setiap sarananya.
0: Oke, ditempel
1: seperti itu ya. Ada, biasanya ada. Kalau di Tahuna ada beberapa apotek yang sudah memiliki izin.
0: Oke, baik. Dan itu juga menjadi perhatiannya untuk para pendengar dan pemirsa, jangan sampai membeli obat di apotek yang belum berizin karena itu tentunya akan berbahaya ya,
1: iya.
0: Baik. Ibu, kita ada komen juga di Facebook dari Bintang Bayangkara. Biar saya bacakan sebentar. Pada Hari Apoteker Sedunia 25 September 2026, peran apoteker kembali menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan. Mulai dari memastikan ketepatan penggunaan obat, memberikan edukasi kepada masyarakat, memantau terapi hingga berkolaborasi dengan dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Obat yang tepat tanpa informasi yang tepat dapat berubah menjadi resiko.
1: Iya.
0: Karena itu kehadiran apoteker menjadi mata rantai penting antara obat dan keselamatan pasien. Di tengah tantangan pelayanan kesehatan yang terus berkembang, apoteker dituntut tidak hanya menguasai ilmu kefarmasian, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang harmonis, memberikan pelayanan yang humanis, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kiranya kekurangan obat di RSUD Liun Kendage dan juga Liun Paduli dan seluruh puskesmas sudah teratasi, mengingat beberapa bulan lalu sempat polemik. Boleh silakan ditanggapi Ibu.
1: Oke, terima kasih Pak Bintang ya.
0: Bintang
1: Bayangkara ya. Oke, terima kasih untuk statement yang cukup menarik, yang juga jadi pembakar semangat bagi kami untuk lebih bisa memberi diri sebagai apoteker di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Untuk terkait juga tadi yang tentang ketersediaan obat, memang di sini apoteker memiliki peran yang cukup penting karena apoteker hadir bukan hanya sekedar menyediakan obat atau hanya berperan pada resep yang tadi, tapi juga apoteker memiliki peran penting yang lainnya seperti dalam perencanaan kebutuhan. Nah, ketika apoteker bisa atau mampu untuk memberikan perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, itu kami rasa mungkin ketersediaan obat pun masih bisa teratasi, tapi itu pun diakui bahwa saat ini ketersediaan obat menjadi salah satu tantangan terbesar untuk kami apoteker, sebab kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe ini merupakan salah satu daerah yang ada di pulau terluar. Nah, ada beberapa faktor mungkin yang akan menjadi tantangan untuk penyediaan obat atau ketersediaannya, seperti jaraknya, kondisi geografis, bisa juga terjadi keterlambatan pengiriman, atau cuaca, atau transportasi, karena kan kita di pulau terluar, pengirimannya masih membutuh proses yang cukup panjang. Tapi memang itu yang kami kembalikan lagi, bahwa di sini peran apoteker itu harus benar-benar benar-benar nyata, karena apoteker ini punya peran di awal, yaitu membuat suatu perencanaan kebutuhan. Nah, ketika perencanaan kebutuhan ini sudah benar-benar tepat, jadi memperhatikan kondisi-kondisi yang tadi, memperhatikan waktu tunggu, memperhatikan pola penyakit yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, buffer stock, maka saya rasa kemungkinan untuk ketersediaan obat yang cukup bisa tercapai. Iya, tapi pun ketika terjadi ketersediaan obat tersebut, apoteker masih memiliki peran juga yang penting yang lainnya. Mungkin bisa saling untuk dilakukan koordinasi dengan fasilitas yang lain untuk memenuhi kebutuhan atau ketersediaan yang ada. Dan juga bisa ada langkah-langkah yang lain seperti mengidentifikasi masalahnya dan mencari solusinya dengan cepat. Atau bisa juga dengan substitusi obat yang kami rasa untuk khasiatnya masih bisa diganti dengan obat yang lain. Seperti contoh, mungkin ketika parasetamol kosong, tapi kami punya ibuprofen. Jadi kami bisa mengganti dengan ibuprofen. Karena ibuprofen juga memiliki khasiat yang sama sebagai anti nyeri juga dan untuk menurunkan panas, antipiretik. Seperti itu.
0: Baik. Dan untuk sampai saat ini, Bu, di Kabupaten Kepulauan Sangihe, apakah ada jenis obat tertentu yang mungkin menjadi prioritas dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini?
1: Iya, makanya tadi yang saya sudah sentil di awal, perencanaan kebutuhan memang harus memperhatikan juga pola penyakit atau konsumsi. Konsumsi sebelumnya yang dari masyarakat yang ada di setiap fasilitas kesehatan. Kalau di Sangihe, memang dari penyakit terbanyak itu atau penyakit terbesar, itu jadi prioritas obatnya yang harus tersedia. Seperti misalnya penyakit darah tinggi atau penyakit jantung. Nah, ISPA itu memang wajib tersedia, seperti parasetamol, ya kan, antasida, itu memang obat-obat prioritas. Terus ada obat-obat yang memang obat yang disebut dengan obat esensial.
0: Apa itu, Ibu?
1: Obat ini wajib untuk tersedia di sarana kesehatan milik pemerintah.
0: Seperti apa saja, Ibu?
1: Tadi parasetamol. Iya, itu memang wajib ada tersedia, salah satu contohnya. Jadi seperti itu, memang tetap ada obat-obat yang wajib untuk diprioritaskan, tetap harus tersedia di fasilitas pemerintah.
0: Gitu. Baik, dan kemudian Ibu, bagaimana apoteker tentunya mempertahankan perannya saat kebijakan fiskal dan juga pimpinan yang lebih tinggi mungkin mengambil kebijakan lain tentunya, karena rekomendasi atau konfirmasi apoteker tentunya dibutuhkan saat kebutuhan obat.
1: Peran apoteker kami memang kalau di pengadaan lebih ke perencanaan tersebut. Perencanaan kebutuhan obat yang harus disediakan selama tahun berjalan ataupun di satu tahun ke depan. Kalau terkait untuk anggaran dan lain-lain, itu kami hanya mengikuti dari ketersediaan anggaran yang ada. Iya, jadi memang sebenarnya ini tantangan sendiri juga buat kami. Ketika kami butuh harusnya yang lebih, tapi ketika melihat anggaran yang tidak tersedia, yang tidak proporsional, maka kami harus pintar-pintar lagi untuk memilah atau menelaah yang mana yang harus disediakan lebih prioritas kembali seperti itu. Bye. Tapi tentunya tetap harus dengan koordinasi ke pimpinan atau ke atasan.
0: Baik. Tapi sejauh ini untuk koordinasi tetap berjalan kepada tetap, pimpinan ya Bu, apa yang dibutuhkan masyarakat tetap rekomendasi dari apoteker.
1: Tetap berjalan. Iya.
0: Baik, dan tentunya ada tantangan tersendiri ya Bu ketika tidak bisa memberikan obat tentunya. Bagaimana perasaannya Ibu sebagai seorang apoteker?
1: Ketika terjadi situasi atau kami berada di situasi itu, sebenarnya memang agak ada rasa yang cukup prihatin atau tidak sesuai
0: tidak
1: dengan.
0: Tega ya?
1: Iya, tega. Okay, tapi sebisanya kami tetap, itu yang tadi juga saya sudah sampaikan, sebisa mungkin kami berusaha konfirmasi ke dokter untuk boleh disubstitusi dengan obat yang lain yang memiliki efek atau khasiat yang sama. Kayak misalnya dapat obat asam lambung nih, ketika salah satu asam lambungnya yang tidak ada, misalnya lansoprazol, tapi kami punya omeprazol, itu contohnya, itu bisa kami konfirmasi, dokter ini kan sama, golongannya sama, bisa nggak diganti dengan ini aja? Ketika dokter menyetujui, bisa, pasien juga tidak ada alergi dan lain-lain, bisa langsung disubstitusi.
0: Oke, baik. Luar biasa sekali, Ibu. Tapi kita tahan dulu sebentar. Ini ada penelpon Pak Max Kasombang kembali lagi dalam dialog. Iya. Selamat pagi, Pak Max. Ada yang ingin disampaikan kembali, Pak Max?
3: Iya,
0: boleh.
3: Satu kali lagi.
0: Boleh, Bapak. Silakan.
3: Kali ini, soalnya ini kesehatan ini mahal. Iya. Kesehatan itu mahal, informasi juga kesehatan juga mahal.
1: Iya.
3: Yang kami tanyakan bagaimana ya, dari pihak pemberi obat, apakah resep dokter ataupun yang diberikan oleh ibu selaku peneliti obat, kalau misalnya kan tidak semua pasien yang cocok, akhirnya obat yang dikasih itu tidak cocok, Bu. Kira-kira bagaimana bisa disampaikan kepada masyarakat cara apa yang harus dilakukan? Kalau kita hentikan sementara ini resep dokter, mau dilanjutkan juga ada pengaruh tidak cocok. Iya, bagaimana kira-kira jalan atau solusinya?
0: Baik.
3: Dari ya, apoteker.
0: Baik, itu saja Pak Max.
3: Mohon maaf. Udah bertanya ulang.
0: Tidak apa-apa Pak Max. Baik, terima kasih Pak Max Kasombang. Silakan Ibu untuk menjawab.
1: Yang dimaksud di sini obatnya tidak cocok seperti apa ya? Apa alergi atau ada efek samping yang dirasakan oleh pasien ketika mengkonsumsi obat ini? Nah, ketika ada hal-hal yang punya efek yang tidak sehat atau yang berbahaya, tentu kami tidak merekomendasikan untuk digunakan kembali biasanya yang kami lalui selama ini.
0: Tetapi itu resep dari dokter?
1: Iya, jadi tetap kami kembalikan lagi ke dokter dengan, makanya biasanya kami juga tanya ke pasien, sudah disampaikan tidak ke dokternya bahwa ibu ini mengalami alergi misalnya atau tidak cocok obat. Bahkan mungkin ada situasi yang memang pasien ini mungkin tidak ada koordinasi atau tidak ada menyampaikan ke dokternya bahwa dok obat ini tidak cocok loh ke saya.
0: Iya.
1: Nah padahal sebenarnya memang itu bisa untuk peran dokter kan juga ada konseling. Bisa juga disampaikan ke dokter sebelum dokter meresepkan. Ada beberapa kejadian itu yang terjadi di rumah sakit seperti itu. Ketika kami memberikan obatnya, beliau pada saat sudah memberikan obat, pasien ini langsung bilang, maaf ses, kami kan selalu dipanggil ses di rumah sakit, bukan ibu apo gitu, ses. Jadi ses kadang juga udah dipanggil dokter, aduh dokter. Jadi kadang ada pasien yang seperti ini, maaf ses, obat ini saya tidak cocok, konsumsi obat ini saya bisa pusing gini. Nah kami kembalikan, ibu sudah sampaikan hal ini ke dokter? Oh belum, tidak, seperti itu. Jadi kadang ada komunikasi yang terputus antara pasien dengan dokter. Jadi ketika ada situasi di saat itu, kami mengkoordinasi atau mengkonfirmasikan ke dokternya kembali. Tidak serta-merta kami ganti atau tidak serta-merta kami tidak berikan. Tapi kami ada terlebih dahulu koordinasi dulu atau konfirmasikan dulu dengan dokter. Baru kami mengganti atau menganjurkan seperti apa, itu sesuai dengan dari konfirmasi dari dokter dulu. seperti itu.
0: Oke, baik. Dan ini juga menjadi perhatian oleh masyarakat tentunya. Iya. Ya, Ibu, karena yang berhadapan dengan dokter. Iya. Tapi kalau ini pertama kali, Ibu, misalkan saya dikasih resep dokter pertama kali ini, saya konsumsi kemudian ada
1: ada efek samping,
0: iya, dan tidak cocok gitu, iya, di saya. Kemudian bagaimana, Ibu? Apakah saya ke rumah sakit lagi atau bagaimana baiknya?
1: Intinya begini, obat itu tetap akan ada efek samping buat kita. Mm-mm. Jadi kadang kan ada obat yang bahkan efek sampingnya pun bikin mengantuk, yang orang cari kayak CTM.
0: Betul.
1: Padahal kalau dipikir itu efek samping, bukan tujuan penggunaan CTM-nya. Mm-mm. Jadi orang kan banyak berpikir CTM buat obat tidur.
0: Betul.
1: Padahal bukan, okay, itu efek sampingnya yang bikin tidur. Mm-mm. Ada juga obat yang bikin misalnya sedikit diare, atau sedikit pusing, atau mual muntah. Kadang mungkin masyarakat mempersepsikan ini sebagai tidak cocok.
0: Oh iya.
1: Padahal ini adalah bagian dari efek samping dari obat yang dikonsumsi.
0: Reaksi obatnya,
1: iya,
0: ya, Bu, ya.
1: Karena setiap obat punya efek samping seperti itu.
0: Okay,
1: nah, tinggal bagaimana kalau kayak kejadian tadi ada kasus baru pertama kali pakai. Nah, biasanya di rumah sakit itu atau di fasilitas kesehatan sebelum diberikan obat pasti akan ada pertanyaan, ada alergi obat?
0: Oke, okay, baik.
1: Atau ada tidak cocok obat? Nah, ketika hal itu tersampaikan ataupun pasien mengkonfirmasi ke dokter, mungkin di awal sudah akan ada dulu, oh jangan diberikan ini karena ini tidak cocok atau akan ada alergi. Tapi ketika terjadi pun, ketika penggunaan pertama tapi memang sudah mengalami ketidakcocokan atau mungkin ada reaksi yang berlebihan, maka itu bisa kembali lagi ke dokter yang bersangkutan untuk dikoordinasi atau dikonsultasikan ke dokternya.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Oke, baik, Ibu. Luar biasa sekali, menarik sekali, Ibu, dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung. Tinggal 2 menit lagi waktunya, Ibu. Mungkin 1 menit boleh untuk closing statement di hari apoteker sedunia hari ini, bertepatan hari ini. Apa harapan Ibu dan juga untuk apoteker yang ada di Sangihe dan harapan Ibu ke depannya, silakan.
1: Terima kasih melalui kesempatan ini sebagai penutup saya, Apoteker Gilia, mengajak kita semua atau seluruh masyarakat untuk menjadikan apoteker itu sebagai sahabat, untuk lebih kenal dekat lagi dengan apoteker sesuai dengan peran dan fungsi dari apoteker itu sendiri, bahwa apoteker itu tidak hanya menyediakan atau menyiapkan obat semata, tapi apoteker itu hadir sebagai sahabat yang juga untuk memastikan bahwa obat yang digunakan oleh masyarakat ini benar-benar efektif, aman, dan bermutu. Kemudian yang kedua, mari untuk membiasakan tanya obat, tanya apoteker. Ingat obat, ingat apoteker. Kami apoteker selalu pasti akan punya waktu untuk ketika ditanyakan tentang obat, begitu. Dan hari ini 25 September 2026 saya mengucapkan kepada seluruh tenaga apoteker yang ada dimanapun berada, khususnya ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, selamat Hari Apoteker Sedunia. Mari kita tetap melayani dengan ilmu, dengan integritas, dan dengan hati, dengan memastikan bahwa pasien menerima obat yang aman, yang bermutu.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Baik, Ibu, terima kasih, luar biasa sekali. Dan pendengar dan juga tentunya pemirsa RRI Tahuna dimanapun Anda berada, demikian dialog interaktif pagi ini dengan tema peran apoteker tunjang pelayanan kesehatan. Dari perbincangan kita tentunya kita memahami bahwa apoteker bukan hanya sekedar yang menyiapkan atau menyerahkan obat saja. Ada tanggung jawab besar untuk memastikan obat yang digunakan secara tepat, aman, dan sesuai kebutuhan pasien. Dan tentunya terima kasih kepada Ibu Rilia Tasin.
1: Sama-sama.
0: Yang sudah menyempatkan hadir dan berbagi informasi di pagi hari ini. Semoga perbincangan ini menambah pemahaman kita bahwa penggunaan obat yang tepat juga merupakan bagian penting dari upaya menjaga kesehatan. Saya Melania Ramadhani beserta tim yang bertugas pamit. Tetap sehat. Terima kasih dan sampai jumpa dalam dialog interaktif RRI Tahuna berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, beringar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Tahuna. Demikian tadi Anda sudah mengikuti program acara Dialog Interaktif untuk edisi siar kami di hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar RRI, dan semoga Dialog Interaktif ada edukasi, informasi yang Anda terima dan bisa bermanfaat untuk Anda. Pukul 10.03 waktu Indonesia Tengah, masih di sesi Tahuna siang ini.

0: Anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tubuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatana tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kau bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah. Bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

Ya, beringar RRI dimanapun Anda berada. Beberapa informasi dari dunia kesehatan. Setiap 25 September diperingati sebagai Hari Farmasi Sedunia atau World Pharmacy Day, merupakan perayaan penting yang terjadi 25 September. Momen ini bertujuan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengapresiasi kerja keras para ahli farmasi yang sudah mendedikasikan waktu dan tenaganya dalam melayani sekaligus menjaga kesehatan masyarakat. Laman National Today menyebut, saat ini apoteker atau ahli farmasi menjalankan berbagai tugas vital, meliputi mengidentifikasi dan menyediakan obat yang tepat, mengawasi penyimpanan dan pengisian ulang obat, serta memastikan obat-obatan yang tersedia sudah terjamin kualitas dan keamanannya bagi masyarakat. Perayaan ini sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa peran para apoteker sangat penting dalam menjaga kesehatan masyarakat global. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Ya, pendengar RRI, bisphenol A atau yang sering disingkat dengan BPA adalah bahan kimia yang kerap digunakan dalam pembuatan plastik keras seperti galon air minum isi ulang berbahan polikarbonat. Di Indonesia, isu pengetatan regulasi BPA menjadi perbincangan hangat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan. Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mulai memberlakukan aturan pelabelan pada kemasan galon plastik yang mengandung BPA demi melindungi konsumen dari dampak jangka panjang. Langkah pengetatan ini diambil bukan tanpa alasan. BPA diketahui dapat berpindah dari kemasan plastik ke dalam makanan atau minuman, terutama jika galon terpapar panas matahari langsung, terbentur keras saat distribusi atau digunakan berulang kali dalam jangka waktu yang sangat lama. Paparan BPA secara terus-menerus dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan masyarakat karena bahan ini memiliki sifat endokrin disruptor, yaitu dapat meniru atau mengganggu kerja hormon estrogen di dalam tubuh manusia. Pendengar, informasi ini secara lengkap Anda bisa baca di rri.co.id.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu.

0: Tapi jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

0: É.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar baru saja menemani suasana siang Anda lagu dari Pandawa Bila Tanpa Cinta, lagu yang dirilis pada tahun 2006. Menemani Anda dalam berbagai tugas, pekerjaan, dan aktivitas yang sementara Anda lakukan tentunya di siang hari ini. Edisi 25 September 2026 tahunan siang ini hingga jelang pukul 18 nanti, saya Alfrina Tamarindang yang akan menemani Anda. Setelah menikmati musiknya, saat ini kami beralih ke informasi terkini dan juga terpercaya portal resmi kami rri.co.id. Kali ini seputar informasi olahraga, Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa alasan Stadion Sijalak Harupat dipilih menjadi venue FIFA Asian Cup 2026 kini mengacu pada penilaian FIFA serta kesiapan fasilitas yang memenuhi standar internasional untuk pertandingan sepak bola. Sijalak Harupat memiliki pengalaman menggelar berbagai ajang internasional termasuk Piala Dunia U17 beberapa waktu sebelumnya, di mana pengalaman tersebut menjadi pertimbangan penting karena stadion dinilai mampu mendukung kebutuhan pertandingan internasional dengan fasilitas yang memadai. Ia menilai fasilitas stadion ini masih terjaga untuk mendukung penyelenggaraan pertandingan internasional di Indonesia saat ini, dan keberadaan 4 ruang ganti dalam kondisi baik turut menunjukkan kesiapan stadion menerima pertandingan berskala internasional.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebelum kita lanjut dengan informasi dari Pro 3 Jakarta, informasi olahraga, satu informasi olahraga juga masih kami hadirkan untuk Anda. Estu Santoso, pengamat sepak bola Indonesia, optimis Indonesia mampu memenangi pertandingan melawan Singapura pada hari ini, Jumat 25 September 2026 malam nanti. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama GBK Jakarta. Ia menilai Indonesia memiliki peluang meraih kemenangan, tetapi pemain harus tetap fokus menghadapi permainan Singapura sepanjang pertandingan. Ia mengingatkan supporter agar memberikan dukungan positif dan tidak membangun anggapan Indonesia mudah mengalahkan lawannya malam nanti. Pemain Indonesia diyakini sudah memahami pentingnya menjaga konsentrasi dan tidak menganggap ringan kekuatan Singapura. Sebagai informasi juga untuk Anda pendengar RRI, FIFA ASEAN Cup 2026, pelatih timnas Indonesia John Hartman membawa 23 pemain untuk turnamen tersebut. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh.

0: Kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian warta berita.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung dengan Masjid Agung At-Taqwa Tahuna untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat.

Are you?

الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حاضرين جماعة رحمكم الله، sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kehendak Allah senantiasa hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah salatul Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga berhanturan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insyaallah akan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa setia dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Di atas mimbar ini, khatib bukanlah orang yang paling alim di antara jemaah sekalian, bukan pula yang paling soleh atau paling banyak amalnya. Namun sebagai hamba Allah yang penuh kekurangan dan dosa, khatib berdiri di tempat ini untuk mengingatkan diri sendiri dan jemaah sekalian akan sebuah nasihat yang sangat agung, yaitu agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita menjaga hubungan kita dengan Allah, memperbanyak ketaatan, memperindah amal soleh, dan mempersiapkan bekal terbaik untuk hari ketika kita semua akan berdiri di hadapannya. Hari yang pada saat itu tidak bermanfaat harta maupun jabatan, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan penuh keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu kalimat yang hampir semua orang hafal, kalimat yang sering kita dengar ketika ada kematian, kalimat yang sering kita ucapkan saat kehilangan, dan kalimat yang terkadang keluar dari lisan namun tidak pernah benar-benar masuk ke dalam hati. Kalimat itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepadanya kami kembali. Mengapa Allah tidak mengatakan sesungguhnya kita akan mati? Mengapa Allah memilih kalimat kita milik Allah? Karena sebelum mengingat kematian, Allah ingin kita sadar tentang kepemilikan. Rumah yang kita banggakan bukan milik kita. Jabatan yang kita pertahankan bukan milik kita. Bahkan tubuh yang hari ini sehat dan kuat juga bukan milik kita. Anak yang kita cintai, pasangan yang kita sayangi, orang tua yang kita hormati, semuanya hanya titipan. Dan suatu saat sang pemilik akan mengambil kembali titipannya. Hadirin yang dimuliakan Allah,
ketika seorang anak meminjam mainan temannya, lalu pemiliknya mengambil kembali, tidak ada alasan baginya untuk marah, karena sejak awal ia sadar itu bukan miliknya. Tetapi mengapa kita begitu berat menerima kehilangan? Karena kita sering lupa bahwa yang pergi memang bukan milik kita. Kita menangis saat kehilangan orang tua. Kita terpukul saat kehilangan pasangan. Kita bersedih saat kehilangan anak, padahal Allah hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi miliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Hadirin jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, kalimat ini bukan hanya untuk orang yang meninggal. Kalimat ini untuk kita yang masih hidup. Karena setiap hari sesungguhnya kita sedang berjalan menuju tempat kembali. Setiap helai rambut yang memutih berkata, pulangmu semakin dekat. Setiap kerutan di wajah berkata, pulangmu semakin dekat. Setiap teman yang lebih dulu meninggal berkata, giliranmu juga akan tiba. Kita hanya sedang menunggu waktu. Betapa banyak orang yang pagi hari masih tertawa, siang hari masih bekerja, malam hari sudah berada di alam kubur. Betapa banyak orang yang menyiapkan pesta untuk itu ini hari, tetapi Allah menyiapkan kematiannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalimat wa inna ilaihi raji'un berarti kepadanya kami akan kembali. Bukan kembali ke rumah, bukan kembali ke keluarga, tetapi kembali kepada Allah. Dan setiap kepulangan pasti akan ditanya, apa yang kita bawa? Apa yang telah kita lakukan selama hidup? Betapa banyak solat yang kita jaga? Berapa banyak Al-Quran yang kita baca? Berapa banyak air mata taubat yang pernah jatuh? Jangan sampai kita pulang dengan tangan kosong. Jangan sampai umur habis tetapi bekal tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang cerdas adalah orang yang mengendalikan, menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, lalu berangan-angan kepada Allah tanpa beramal. Hadis riwayat Muhammad Ibnu Isa At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika hari ini kita masih diberi kesempatan hidup, maka itu bukan karena kita lebih baik daripada mereka yang telah meninggal, melainkan karena Allah masih memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Suatu hari nanti nama kita akan dipanggil, bukan lagi sebagai tamu, bukan lagi sebagai pejabat, tetapi sebagai jenazah. Suatu hari nanti sandal kita akan tertinggal di depan masjid, sedangkan kita telah dibawa menuju liang lahat. Suatu hari nanti rumah yang kita bangun akan ditempati orang lain. Pakaian kita dipakai orang lain. Harta kita diwarisi orang lain. Dan yang tersisa hanyalah amal. Karena itu sebelum datang hari kepulangan, marilah kita perbaiki solat kita. Marilah kita perbaiki hubungan dengan orang tua. Mari kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti.
mari kita berbanyak istighfar, sebab semua sedang dalam perjalanan pulang dan tujuan akhir perjalanan itulah adalah Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan semoga kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولازموا الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام، فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما وإجلال نبيه وتعظيما، فقد قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي

صراط الذين أنعمت عليهم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia yang dirahmati Allah, ada sumbangan masuk dari Allah kepada istriku, kemudian ada permintaan dari keluarga sehubungan dengan meninggalnya almarhumah Bunda Kartini Nadi binti Ibrahim Nadi. Dan untuk melaksanakan sholat wajib berjamaah setelah doa Al-Fatihah.
1: Allah

Pendengar, demikian sudah kita ikuti bersama jalannya siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung At-Taqwa Tahuna. Dan saat ini di menit ke-36 lepas dari pukul 12 siang, kembali lagi bersama Pro 1 RRI Tahuna, kembali kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda.

0: siapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan kita.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

Untuk kebersamaan kita dalam lagu-lagu bernuansa islami, pendengar, masih akan kami hadirkan terus untuk Anda. Masih ada dua lagu lagi untuk melengkapi kebersamaan kita pada siang hari ini.

Inspirasi. Belajar dari merpati. Merpati adalah burung yang tidak pernah mendua hati. Coba perhatikan, apakah ada merpati yang suka berganti pasangan? Jawabannya adalah tidak. Pasangannya cukup satu seumur hidupnya. Merpati adalah burung yang tahu kemana dia harus pulang. Betapapun merpati terbang jauh, dia tidak pernah tersesat untuk pulang. Pernahkah ada merpati yang pulang ke rumah lain? Jawabannya adalah tidak. Merpati adalah burung yang romantis. Coba perhatikan, ketika sang jantan bertalu-talu memberikan pujian, sementara sang betina tertunduk malu. Pernahkah kita melihat mereka saling mencaci? Jawabannya tidak. Burung merpati tahu bagaimana pentingnya bekerja sama. Coba perhatikan, ketika mereka bekerja sama membuat sarang, sang jantan dan betina saling silih berganti membawa ranting untuk sarang anak-anak mereka. Apabila sang betina mengerami, sang jantan berjaga di luar kandang. Dan apabila sang betina kelelahan, sang jantan gantian mengerami. Pernahkah kita melihat mereka saling melempar pekerjaan? Jawabannya tidak. Merpati adalah burung yang tidak mempunyai empedu. Ia tidak menyimpan kepahitan, sehingga tidak menyimpan dendam.

Pendengar, jika seekor burung merpati bisa melakukan hal-hal di atas, mengapa manusia tidak bisa? Hidup itu indah jika kita saling mengerti, berbagi, dan menghargai. Salam Pro 1.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pendengar lagu-lagu daerah di siang hari ini kami hadirkan untuk menemani Anda untuk program acara Dendang Basudara yang biasanya Anda ikuti setiap hari Jumat. Untuk edisi kali ini masih belum bisa kami hadirkan, dan sebagai gantinya ada lagu-lagu daerah hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti. Kita awali dengan lagu dengan judulnya Mimpi dari Cakok.

0: mau tidur-tidur terus?
1: Apa-apa, Allah tidur aku.
0: Pikesan sesapi. Sugalap cuma ada tidur-tidur.
2: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

Siput laut yang menjadi makanan khas Kepulauan Riau. Indonesia Travel menyebut gonggong biasanya direbus dan disajikan bersama sambal atau juga saus pedas. Cara menikmatinya cukup unik bagi orang yang baru pertama kali mencobanya. Daging siput biasanya dikeluarkan dari cangkang menggunakan tusuk gigi sebelum disantap. Selain gonggong, kepri juga memiliki otak-otak yang banyak ditemukan di kawasan Batam dan sekitarnya. Makanan ini dibuat dari ikan yang dihaluskan bersama bumbu, kemudian dibungkus daun dan dipanggang. Selain gonggong, selain makanan otak-otak, ada pula lakse kuah yang menjadi bagian dari kuliner Melayu di Kepulauan Riau. Hidangan ini menggunakan mie dengan kuah santan, ikan, dan bumbu seperti kunyit serta serai. Kuliner lainnya adalah mie lendir yang memiliki nama cukup unik, dan hidangan ini berupa mie dengan kuah kental, biasanya disajikan bersama telur, tauge, daun bawang, bawang merah, serta cabai. Dari wilayah Tarempa, Kabupaten Anambas, ada pula mie Tarempa. Mie ini memiliki cita rasa pedas, manis, dan gurih, serta dapat disajikan dalam versi basah, lembab, maupun kering. Selain beberapa makanan tradisional tadi, untuk kudapan, Kepulauan Riau memiliki deram-deram yang dikenal sebagai makanan khas Pulau Penyengat Tanjung Pinang. Kue berwarna coklat dan memiliki tekstur serta rasa yang khas. Sementara untuk minuman sendiri, ada minuman dengan nama yang tidak kalah unik, yaitu es Laksamana Mengamuk. Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau menyebut minuman ini menggunakan buah kuini yang dicampur dengan santan dan gula. Nama Laksamana Mengamuk berasal dari cerita yang berkembang di masyarakat. Kisah tersebut menceritakan seorang Laksamana yang mengamuk di kebun kuini hingga buahnya pun berjatuhan. Lalu masyarakat mengolahnya menjadi minuman. Beragam kuliner tersebut menunjukkan kuatnya pengaruh laut dan budaya Melayu dalam makanan masyarakat Kepulauan Riau. Bahan laut, ikan, sagu, santan, dan rempah banyak digunakan dalam berbagai hidangan khas daerah ini.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Pendengar siang hari ini kita mengenal kuliner-kuliner yang ada di Indonesia. Kalau tadi kita sudah menuju ke Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau, kali ini kita ke Purbalingga, pendengar RRI. Di Purbalingga sendiri, pendengar RRI, ada salah satu makanan yang menjadi kuliner favorit dari masyarakat, sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di Indonesia juga, yaitu soto. Hidangan berkuah ini hadir dengan beragam cita rasa di setiap daerah, mengikuti racikan bumbu dan bahan yang menjadi ciri khas masing-masing. Seperti halnya di Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, terdapat soto Pak Dengkek yang kerap dicari masyarakat. Aroma rempah berpadu dengan kuah santan yang kental menjadi ciri khas soto yang telah puluhan tahun hadir di tengah aktivitas masyarakat di sekitar pasar Bobot Sari. Nama soto Pak Dengkek diambil dari nama pemilik pertamanya, yaitu Kakek Dengkek, warga asli Bobot Sari. Awalnya usaha ini hanya memiliki satu gerobak di sudut pasar Bobot Sari, tapi kini soto Pak Dengkek telah berkembang menjadi 3 gerobak yang berada di sekitar pasar. Selaku cucu Kakek Dengkek, Ibu Nurul mengatakan dirinya kini meneruskan usaha sang kakek bersama dengan saudara-saudaranya. Sejak kecil, Nurul telah mengikuti ibunya berjualan hingga akhirnya mampu mengelola usaha tersebut secara mandiri. Lebih dari 40 tahun usaha ini berdiri dan sejak masih kecil juga sudah ada. Salah satu yang membedakan soto Dengkek dengan soto lainnya terletak pada kuah santan dan racikan rempahnya. Kuahnya terbuat dari santan, terus juga ada rempah-rempah, bumbu, rempah-rempahnya juga banyak. Kerupuknya pakai kerupuk grepek, soun, toge juga, dan memakai ayam kampung asli atau ayam sayur. Cita rasa soto Dengkek dipertahankan melalui resep yang diwariskan secara turun-temurun. Racikan rempah dan kuah santan yang menjadi ciri khas tersebut membuat soto ini tetap dikenal dan dicari masyarakat ketika berkunjung ke pasar Bobot Sari. Untuk menikmati seporsi soto ini, pembeli dapat memilih isian ayam sesuai dengan selera. Harganya Rp16.000, untuk soto dengan ayam sayur Rp18.000. Sedangkan dengan ayam kampung Rp16.000. Salah satu pelanggan, Lina, mengaku menyukai soto Dengkek karena cita rasanya yang berbeda dari soto-soto pada umumnya, di mana kuah soto ini kuahnya buket atau santannya kental, beda dari soto yang biasanya menggunakan kuah bening.

Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Hindari mencari obat itu lewat internet, dapatkan obat di fasilitas yang sudah resmi, yang diawasi oleh instansi terkait.
2: El Nino ini sangat berdampak betul bagi kegiatan-kegiatan pertanian yang ada di Sangihe.
3: Inilah Warta Berita Jumat 26 September 2026, selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. Masyarakat dihimbau lebih berhati-hati dalam membeli obat, khususnya melalui internet atau platform perdagangan daring yang legalitas dan pengawasannya belum dapat dipastikan.
1: Sebaiknya kita masyarakat itu ketika kita mencari atau membeli obat itu haruslah pada sarana atau yang resmi.
4: Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe diimbau membeli obat hanya melalui sarana pelayanan kefarmasian yang resmi dan memiliki izin. Apoteker Madya Relia Tasin mengatakan pembelian obat melalui sarana resmi penting untuk menghindari resiko peredaran obat palsu yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Menurutnya, apotek berizin berada dalam pengawasan instansi terkait, termasuk Dinas Kesehatan dan Lokapom yang berada di Sangihe. Selain apotek, masyarakat juga dapat memperoleh obat melalui fasilitas kesehatan resmi seperti puskesmas dan rumah sakit. Masyarakat juga diminta menghindari pembelian obat melalui internet, termasuk platform perdagangan daring apabila legalitas dan pengawasannya tidak dapat dipastikan. Obat sebaiknya diperoleh dari fasilitas resmi yang berada dalam pengawasan instansi berwenang.
1: Sebaiknya kita masyarakat itu ketika kita mencari atau membeli obat itu haruslah pada sarana atau yang resmi. Jadi seperti apotik, ketika apotik punya izin berarti kan apotik ini dalam pengawasan atau sudah diawasi oleh instansi yang terkait seperti Dinas Kesehatan atau Lokapom yang ada di Sangihe sekarang ini. Nah, kemudian di sarana resmi lainnya seperti misalnya di puskesmas atau di rumah sakit. Hindari mencari obat itu lewat internet, dapatkan obat di fasilitas yang sudah resmi, yang diawasi oleh instansi terkait.
4: Relia menyebut hingga saat ini belum ditemukan adanya peredaran obat palsu di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berdasarkan pengawasan bersama Dinas Kesehatan dan Lokapom, pihaknya belum menemukan adanya peredaran obat palsu di wilayah tersebut. Terkait resep obat, Relia menjelaskan apoteker memiliki peran melakukan telaah sebelum obat diberikan kepada pasien. Telaah antara lain mempertimbangkan usia, berat badan, serta kondisi fungsi ginjal dan hati pasien. Jika ditemukan potensi masalah dalam resep, apoteker tidak serta-merta menyatakan obat tidak dapat diberikan. Apoteker akan melakukan konfirmasi kepada dokter termasuk apabila ditemukan penggunaan dua obat dengan fungsi atau khasiat yang sama demi memastikan keamanan dan ketepatan pengobatan pasien. Milani Ramadhani melaporkan.
3: Masyarakat diajak menjadikan apoteker sebagai sahabat dalam memastikan penggunaan obat yang aman, efektif, dan bermutu.
1: Apoteker itu tidak hanya menyediakan atau menyiapkan obat semata, tapi apoteker itu hadir sebagai sahabat yang juga untuk memastikan bahwa obat yang digunakan oleh masyarakat ini benar-benar efektif, aman, dan bermutu.
5: Tidak bisa dipungkiri, apoteker menjadi salah satu bagian penting dalam pelayanan kesehatan, baik di fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, maupun pelayanan praktek lainnya. Apoteker memiliki peran dan fungsi dalam membantu menyediakan obat-obatan yang sesuai berkualitas untuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Apoteker Madya Relia Tasin dalam momentum Hari Apoteker Sedunia yang diperingati setiap 25 September. Ia menjelaskan sebagai apoteker tidak saja berhubungan dengan menyiapkan obat-obatan yang dibutuhkan, tapi juga seorang apoteker harus memastikan obat benar-benar efektif, aman, dan bermutu.
1: Melalui kesempatan ini, saya, Apoteker Gilia, mengajak kita semua atau seluruh masyarakat untuk menjadikan apoteker itu sebagai sahabat, untuk lebih kenal dekat lagi dengan apoteker sesuai dengan peran dan fungsi dari apoteker itu sendiri, bahwa apoteker itu tidak hanya menyediakan atau menyiapkan obat semata, tapi apoteker itu hadir sebagai sahabat yang juga untuk memastikan bahwa obat yang digunakan oleh masyarakat ini benar-benar efektif, aman, dan bermutu.
5: Rilia Tasin menambahkan, dalam realitas sehari-hari, apoteker terlibat langsung saat pemberian layanan kesehatan bagi masyarakat. Bahkan setiap resep dokter yang diberikan harus melampaui koordinasi kembali agar obat yang dikonsumsi pasien sesuai takaran atau dosis. Selain itu, dalam kebijakan pengadaan kebutuhan obat-obatan, apoteker juga dilibatkan dan dapat merekomendasikan kebutuhan prioritas. Yasin berharap masyarakat lebih mengenal apoteker dan berinteraksi untuk penggunaan obat-obatan tertentu sehingga dapat dijamin kualitas obat yang dibutuhkan. Anton Lahube melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Dampak El Nino mulai dirasakan hampir di seluruh sektor pertanian di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kondisi kekeringan tidak hanya mempengaruhi tanaman pangan dan hortikultura, tetapi juga sektor perkebunan yang menjadi salah satu andalan daerah.
2: Kondisi El Nino ini sangat berdampak betul bagi kegiatan-kegiatan pertanian yang ada di Sangihe.
4: Kabupaten Kepulauan Sangihe turut merasakan dampak fenomena El Nino yang menyebabkan kondisi kekeringan dan berpengaruh terhadap aktivitas pertanian di daerah tersebut. Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Franky Nantikase mengatakan, kondisi El Nino menjadi tantangan bagi para petani yang tetap berjuang mengelola lahan pertanian di tengah keterbatasan air. Menurutnya, hampir seluruh sektor pertanian terdampak kondisi kekeringan baik tanaman pangan, hortikultura maupun sektor perkebunan yang menjadi salah satu unggulan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sektor perkebunan Sangihe meliputi tanaman tahunan dan rempah seperti kelapa, pala, dan cengkeh. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pengembangan pangan lokal seperti tanaman sagu.
2: Kondisi El Nino ini sangat berdampak betul bagi kegiatan-kegiatan pertanian yang ada di Sangihe, di mana kita memiliki tantangan yang ada, terlebih khusus para petani yang tetap berjuang di lahan-lahan pertanian di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Karena memang bagaimana dampak El Nino ini semua aspek, dan yang juga terasa sangat-sangat besar bahwa ini melanda juga bagi pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4: Dampak kekeringan juga dirasakan pada sektor hortikultura, khususnya tanaman cabai dan tomat. Kondisi tersebut turut menjadi perhatian karena komoditas cabai masih berpengaruh terhadap pergerakan inflasi daerah. Ia menyebutkan para petani harus berupaya mencari sumber air untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Kondisi kekeringan juga membuat sebagian petani masih menunda pembukaan lahan dan penanaman baru. Franky Nantikase menegaskan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dan petani untuk terus menjaga keberlangsungan produksi pangan di Sangihe, sekaligus menghadapi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Melania Ramadhani melaporkan.
3: Menghadapi kondisi kekeringan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyiapkan sejumlah program untuk membantu petani, termasuk melalui irigasi pompanisasi yang melibatkan Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR.
2: Memang terkait kondisi kekeringan ini, kita ada program IRPOM, irigasi pompanisasi.
6: Menghadapi kondisi kekeringan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyiapkan sejumlah program untuk membantu petani, termasuk melalui irigasi pompanisasi yang melibatkan Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pertanian Daerah Sangihe, Franky Nantikase, kepada RRI Kamis 24 September 2026. Menurutnya, pemerintah daerah telah melakukan pendataan terhadap titik-titik yang mengalami kesulitan air, khususnya wilayah lahan pertanian, untuk diusulkan mendapatkan dukungan program pompanisasi dan jaringan irigasi. Usulan tersebut akan disampaikan melalui mekanisme pengajuan yang disiapkan pemerintah, termasuk pendataan lokasi serta kebutuhan petani yang terdampak kondisi kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2: Memang terkait kondisi kekeringan ini, kita ada program IRPOM, irigasi pompanisasi. Ada banyak yang ini juga yang akan menjadi solusi. Dan kita sudah mendata, bahkan kita tinggal menunggu juga lewat link-link yang akan dibuka terkait usulan-usulan ini. Terkait dengan titik-titik kesulitan air di wilayah atau di lahan-lahan para petani. Dan sudah ada yang terjawab.
6: Nating Kasih menjelaskan salah satu program yang telah terrealisasi yakni jaringan irigasi air tanah melalui Kementerian PUPR di wilayah Lenganeng yang merupakan salah satu kawasan pertanian dan menjadi sumber pengairan bagi lahan masyarakat. Jumel Johanis melaporkan.
3: Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ferawati Maswara, mengatakan barang yang dimuat dalam kontainer program tol laut tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
7: Cabai dan sayuran itu dari Manado, atau bawang, merica, tomat kan. Nah, itu yang menurut kami selalu terjadi inflasi barang-barang yang tidak dimuat di tol laut.
8: Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ferawati Masora, mengatakan barang yang dimuat dalam kontainer program tol laut tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Menurut Ferawati, jenis barang yang dapat diangkut melalui tol laut telah diatur dalam ketentuan pemerintah, termasuk Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015 serta aturan Kementerian Perdagangan. Ia menjelaskan kebutuhan pokok yang menjadi perhatian dalam distribusi antara lain beras, kedelai, cabai, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar. Namun, tidak semua komoditas tersebut dapat dimuat secara optimal melalui tol laut. Beberapa komoditas seperti cabai, bawang merah, tomat, dan sayuran memiliki daya tahan terbatas sehingga membutuhkan penanganan khusus selama pengiriman.
7: Ada beberapa komoditi barang kebutuhan pokok ini tidak diangkut di tol laut karena seperti contoh cabai tadi, bawang itu mungkin teman-teman pengusaha takut memuat karena terlalu lama dalam kontainer. Jadi kan cabai sepertinya sayur-sayuran dan lain sebagainya itu kan tidak bisa tahan lama kecuali dia mungkin pakai semacam river container yang pendingin ya. Tetapi ya kebanyakan teman-teman pengusaha itu ngambil cabai dan sayuran itu dari Manado atau bawang, merica, tomat kan. Nah, itu yang menurut kami selalu terjadi inflasi barang-barang yang tidak dimuat di tol laut.
8: Ferawati mengatakan kondisi tersebut membuat sebagian pengusaha memilih mendatangkan komoditas hortikultura dari Manado. Mengangkut dalam waktu lama dinilai dapat memengaruhi kualitas barang apabila tidak menggunakan kontainer berpendingin. Menurutnya, komoditas yang tidak diangkut melalui tol laut turut berpengaruh terhadap harga kebutuhan pangan di Sangihe. Biaya distribusi yang lebih tinggi dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga dan memicu inflasi. Ferawati berharap sistem distribusi tol laut dapat terus dioptimalkan termasuk untuk komoditas yang mudah rusak dengan dukungan fasilitas pengangkut yang sesuai sehingga ketersediaan dan kestabilan harga pangan di wilayah kepulauan dapat lebih terjaga. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Berita terakhir, Direktorat Pengamanan Objek Vital PAM Opfit Polda Sulawesi Utara melaksanakan risk assessment terhadap lokasi pelaksanaan Open Turnamen Taekwondo Bupati Sangihe Cup yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 3 Oktober 2026.
9: Jadi kehadiran kami untuk melaksanakan risk assessment tempat dilaksanakannya kejuaraan Open Turnamen Taekwondo Cup Bupati Sangihe.
6: Direktorat Pengamanan Objek Vital PAM Ofit Polda Sulawesi Utara melaksanakan risk assessment terhadap lokasi pelaksanaan Open Turnamen Taekwondo Bupati Sangihe Cup yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 3 Oktober 2026. Tim Direktorat PAM Ofit hadir atas perintah Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Sulut menyusul permintaan panitia penyelenggaraan untuk melakukan penilaian terhadap aspek keamanan, keselamatan serta kelayakan pertandingan. Kasubdin Audit di Pamfit Polda Sulawesi Utara, Kompol M. Hali Tahir, kepada RRI mengatakan, pemeriksaan meliputi kelengkapan sarana dan prasarana pertandingan, sistem keamanan dan keselamatan, hingga lokasi fisik gedung sebagai lokasi penyelenggaraan kejuaraan. Dalam pelaksanaannya, tim juga berkoordinasi dengan Kabak Ops Polres Kepulauan Sangihe guna menyusun rencana pengamanan selama turnamen berlangsung.
9: Jadi kehadiran kami untuk melaksanakan risk assessment tempat dilaksanakannya kejuaraan Open Turnamen Taekwondo Cup Bupati Sangihe. Yang kami lihat kelengkapan sarana prasarana pertandingan, ya, kemudian keamanan dan keselamatannya, kelayakan gedung dan bangunannya. Makanya kami bersama-sama dengan Pak Kabak Op Polres Sangihe berkoordinasi untuk rencana pengamanan kegiatan tersebut.
6: Melalui kejuaraan ini, ia berharap atlet-atlet berbakat yang memiliki keterbatasan mengikuti kompetisi di luar daerah tetap memperoleh kesempatan berprestasi hingga ke tingkat nasional. Jumel Johanis melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Masyarakat dihimbau lebih berhati-hati dalam membeli obat, khususnya melalui internet atau platform perdagangan daring yang legalitas dan pengawasannya belum dapat dipastikan. Dampak El Nino mulai dirasakan hampir di seluruh sektor pertanian di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kondisi kekeringan tidak hanya mempengaruhi tanaman pangan dan hortikultura, tetapi juga sektor perkebunan yang menjadi salah satu andalan daerah. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Duh, lumayan juga tanjakannya. Rehat dulu deh, Kak. Mumpung adem, enaknya nih sambil nyalain rokok.
1: Eits, tahan dulu, Ndra. Matikan pemantikmu. Jangan sekali-sekali nyalain api di tempat kayak gini.
0: Santai kali, Kak. Cuma rokok kok. Nanti juga puntungnya aku injek.
1: Coba lihat sekelilingmu, Ndra. Ini puncak musim kemarau. Rumput dan ranting kering kerontang. Di komunitas kami, kami sering menemukan kasus karhutlah yang pemicunya cuma sepele. Percikan puntung rokok yang belum mati total kena angin kencang. Dalam hitungan menit, hektaran hutan bisa ludes terbakar.
0: Waduh, serem juga ya. Benar juga. Habitat hewan juga bisa hancur. Jalur pendakian juga pasti ditutup.
1: Nah, pendaki sejati itu gak cuma cari pemandangan, tapi juga wajib menjaga keselamatan alam.

0: Berjumpa kembali lagi kita di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan nampaknya sudah ada yang bergabung ini melalui line telepon ya, karena walaupun tidak lagi diinformasikan nomor teleponnya, pasti semua sudah tahu nomor telepon yang digunakan untuk program acara PON IN program di Pro 1 RRI Tahuna. Kita langsung saja menyapa penelpon. Oke, masih terputus, kita ke telepon WA. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Oke, dapat lihat DP foto di apa kata ini? Di WA kita kira DPR perempuan apa? Dari mana? Ninta kata ucup doe yang DP rambut panjang yang diurai. Kabar-kabar baik, sehat. Kalau ucup bagaimana, Cup? Aman sudah, Cup.
1: Begitu kan. Ya kemarin kok dorong bawa air lebih lama kan bisa gitu.
0: Tapi sekarang so agak mendingan ini kesenjuk.
1: Tapi kurang semoga cepat pulih. Aku bikin lagu buat bikin orang.
0: Lagu apa?
1: Dari Lola Rake.
0: DP judul?
1: Mama talang jo. Pertama buat orang P.
0: Cup, sebelum lanjut DP lagu apa tadi?
1: Buat bibir orang.
0: Ini soalnya ucup suara sama nirupa di dalam ruangan kongka bubu begitu dong. Jadi mama lihat nyata terdapat dengar ini ucup ada bilang DP judul lagu.
1: Di mana?
0: Lola Drakel DP DP penyanyi. Halo.
2: Halo.
0: Ya, cup DP lagu Lola Drakel.
2: Wafit beta di headset dah.
0: Oh, pantasan dapat dengar sama nirupa kabubu di dalam ruangan yang tak bungkus-bungkus iyo begitu.
2: Sama deng di ruangan sudah aja.
0: Lola Drakel DP lagu.
2: Buah bibir orang Lola Drakel.
0: Oh, buah bibir orang. Aduh, pa buah bibir. Iyo. Sampuh ini tantu.
2: Iya mau jaga dan itu.
0: Sudah jom mau jaga langsung berkirim jom.
2: Semoga nya mau jadi buah bibi.
0: Amin amin amin.
2: Mau lagu.
0: Betul. Amin.
2: Oh, mau salam jom pertama buat Rampe Pawulian yang lagi tugas, selamat siang menjelang sore ya, selamat bertugas, tetap semangat, sukses terus. Selalu diberkati bersama keluarga di rumah. Uh-huh. Harapan ada sehat-sehat ya semua, Bu Ulian.
0: Amin.
2: Cepat sembuh. Terus amin. Ada siapa lagi? Ada Christian Osrami, Bu Ujain. Yang di seputaran Tahuna ada Mayo, Kanova, ada Makwawu, ada sama-sama aja yang punya Tahuna, yang di Tabukan Tengah mewakili Jawa Umis di sana, di bagian Tabut Boy, Made Apik, punya sama-sama yang punya Tabut sana, orang Nisa, punya Ucup Sunda Muda Pasbud satu persatu, yang di luar daerah, Pak Termisi, ada Asri, sama-sama aja lah. Harapan siap. Ada sehat-sehat ya semua. Mm-hmm. Kalau Tahuna so ujang atau belum?
0: Belum, ini cup. Mudah-mudahan mau ujang. Amin.
2: Amin.
0: Mm-hmm. Kalau di Upel sudah? Oh sama berarti dong ya.
2: Iya no. Mm-hmm. Kenapa ini kuala yang semua ada kuala kecil yang semua penuh dengan itu pancuran.
0: Kalau pada mamalian di kuala marso batu-batu, sekurang DP air.
2: Ada orang sesiung kurang ada pergi di Upel ada babasa dorang pergi kuala kering.
0: Aduh pirwa. Mau begitu jo cup nanti.
2: Upel masih sadiki boleh no.
0: Oh masih boleh.
2: Iya.
0: Begitu jo cup karena ini sudah bunyi okay. Terus ini telepon ke sini.
2: Selamat siang menjelang sore.
0: Terima kasih juga sudah bergabung ucup di Upel. Kita lanjut lagi penelpon kedua. Halo.
3: Halo selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Modulasi kecilik sekali ini dengan siapa ini?
3: Mungkin ganggu uang ini, Au.
0: Oh, oke. Birman ini, Dang.
3: Iya, ucup, jangan terlalu banyak lamun. Tadi-tadi itu kita yang jaga telepon. Itu kode, no, Pak Ucup, jangan balamun. Oh, ada lagu MBG?
0: MBG?
3: Yang dangdut.
0: Tunggu mau cari dulu ya, kalau ada.
3: Ini lagu buat Ucup.
0: Oh, ada.
3: Oh, itu jauh buat Ucup di lagu ya.
0: Oh, begitu aja dong. Soalnya perlu MBG, Ucup.
3: Masih perlu,
0: Pak. Oh, masih perlu. Cukup juga kasih rujak, Pak Ucup, sudah itu. So, terlalu bergisi kalau MBG sudah.
3: Masih perlu dia senyara ada air tuh karena pas tadi dia sih menit. Dia belakang jaga bangun bangun bak kumpul air.
0: Oh itu lagi kan?
3: Iya. Aku kerja buat Ucup ini, Boy, sama Korei, Aiti, Mama Nadir, sama Polri, Swat. Mama siapa lagi di biru kamu?
0: Biru ini mau lihat seluruh palu pale kalau di biru ini.
3: Baru Mama Nis. Eva Nis eh?
0: Aku Miss di Bira.
3: Ya mama di biru je no. Ida guntur. Oh, oke okay, selamat bertugas mas terus. Anak kurang sehat bu.
0: So mendingan kalau yang lalu memang off care, kalau ini so bapak, agak bapak, mendingan.
3: Semoga cepat sembuh.
0: Bagaimana?
3: Semoga cepat sembuh.
0: Amin amin, terima kasih Nis.
3: Ya wau, oke okay, wau. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang juga. Ada Nisa di Morongi. Selanjutnya ada Boy di Tabut. Selamat sore, Boy.
4: Selamat siang menjelang sore, Bro Dangdut. Dangdut adalah.
0: Iya, betul sekali, Boy. Silakan.
4: Gue dipilih lagu Cinta ATM.
0: Cinta ATM?
4: Iya, dari Usman itu.
0: Aduh, ada deh Cinta ATM.
4: Ada, kalau nggak ada ATM-nya nama jadi cinta.
0: Oh begitu. Nggak
4: ada modal dong.
0: Modalnya cinta.
4: Pakai dawuk kiri kiri, cari dulu itu lagu.
0: Silakan.
4: Pertama-tama buat Wang Lian yang lagi tugas, selamat bertugas, semoga sukses ya selalu sampai akhir penyiar.
0: Terima kasih.
4: Coba cari di lagu dong. Kalau tidak mendapat kirim satu persatu, tetap mendapat kirim yang lagi penggemar Pro Dangdut, semua mendapat kirim dari Pak Boy.
0: DP penyanyi tadi apa Boy?
4: Usman Hitu.
0: Usman Hitu Cinta ATM. Iya.
4: Ada Bu?
0: Ada ini DP lagu ada.
4: Ada?
0: Ada.
4: Oke, dan terakhir buat pendengar penggemar Pro Dangdut mana saja, salam kompak bersama selalu. Itu jauh, selamat siang menjelang sore.
0: Terima kasih juga, selamat siang ada Boy di Tabukan Utara. Sebelum kita lanjut lagi untuk menerima penelpon yang bergabung tentunya dalam program acara Pro Dangdut, sebab bunyi semua ini telepon WA, telepon biasa, tapi karena di sini so tiga lagu, tolong dengarkan lagu dulu Kang sebelum lanjut dengan penelpon yang mau bergabung. Lagu request dari Ucup, Lola Drakel, Nisa di Moronge dari Santi Salsa, Boy di Tabut, Usman Hitu.

0: love you Mas Bahlil.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ya, kembali lagi kita di Pro Dangdut dan sudah ada yang bergabung ini. Selamat sore.
1: Halo.
0: Halo, selamat sore. Oh, ini kalau ini Momolian so tahu. Kemarin Momolian masih baraba-baraba, sekarang so tahu. Marcel.
1: Ya, baraba-baraba tikus.
0: Iya. Karena nyana bacumu nama di hari yang berapa hari lalu.
1: Oh. Untung ada DP jurus le. Ucup kasih tahu we.
0: Untung ada Ucup piro ada kasih tahu.
1: Mar Ucup bilang salam jo for orang Tahuna. Kok Ucup dah orang Filipin.
0: Ucup orang tahu ya apa Tamako to jadi DP salam for orang Tahuna.
1: Oh, begitu ya dang. Oh, biar le Ucupnya nak bakirim tetap kita mau kirim ya you know?
0: Oh, kasihan.
1: Siapa tahu dia selupa ke atau dia memang sengaja buang di tong sampah.
0: Kasihan terlalu.
1: Siapa mau tahu? Baru Anissa itu di mana DP rumah?
0: Bukan Anissa, cuma Nisa.
1: Hah?
0: Nisa cuma yang ada DPA di muka Nisa.
1: Oh, yang ada DPA?
0: Nisa di Morongi.
1: Kita kira Anissa yang di Manente.
0: Ah iya betul, dulunya di Manente tapi sekarang ada di Morongi.
1: Oh, kenapa? Tereliminasi?
0: Ada rumah di sana memang.
1: Oh, ada rumah di sana.
0: Atau Awunis nanti jelaskan ulang ini Pak Marcel, apakah memang Awunisa DP alamat di sana?
1: Ya, enggak. Dulu kan kita tahu waktu pertama awal-awal orang mengenal RRI kan beliau ke rumah di Manente.
0: Iya, betul memang di Manente.
1: Iya. Itu dia, no. Oh, mau kirim jokor dorang itu dia, no. DP lagu?
0: Lagu apa?
1: Apa bagus ya?
0: Mana-mana aja Pak Marcel.
1: Oh, mana-mana aja? Oh, es cendol juga kalau begitu.
0: Es cendol?
1: Kakak tuh baru bayi saki lah kalau semua minum es cendol.
0: So itu lagi, no?
1: Entah ini saki popoji atau saki badan kita lah yang tahu.
0: Nyanda, nyanda DP saki so bayi semua.
1: Ece.
0: Sorry.
1: Mantap.
0: Sudah peberkat dong, asik.
1: Gitu ya. Oh, ini jodang gubuk bambu jo carinya enteng-enteng
0: ya. Oke, sederhana tapi bermanfaat.
1: Oke, makasih selamat sore.
0: Oke, terima kasih juga selamat sore. Marcel tadi kan? Marcel DP lagu gubuk bambu. Asoy. Kita langsung ke penelpon berikut, jo Kang. Oke. Oh, bau bunyi ulang, kira sunya enggak bau bunyi. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore.
0: Dengan Lian, iya, betul, Lian. Dengan siapa ini?
2: Syukur, Alhamdulillah, puji Tuhan, bau Lian sudah sembuh.
0: Terima kasih juga. Ini dari Malebur?
2: Dari Akembuala ini.
0: Oh, dari Akembuala. Siapa katuk kalau dari Akembuala?
2: Bapak Ari.
0: Oh, Bapak Ari di Akembuala, silakan.
2: Iya, selamat sore, Wabu. Selamat menjalankan tugas.
0: Iya.
2: Semoga selalu berada dalam keadaan sehat-sehat, serta sukses menjalankan tugas sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih untuk doanya.
2: Baru Mama adik aku. Itola, Mama Unce di alamat yang sama, Mama Paus dan Mama Nabil, Opo Riflex, Mama Opo Riflex, Mama Unce, Mama Pausan di Daripa, Unce di Bobongkulu, Mama Opo Riflex di Kiru. Bapu Nus di Bira, Mama Putra di Jalan Manganito, dalam pendatang baru ini kan, Bapu.
0: Yang mana?
2: Yang di Jalan Manganito.
0: Mama Putra?
2: Mama Putra.
0: Oh, kalau Mama Putra so agak lama, cuma memang so lama bergabung, cuma memang sesekali jaga bergabung, tapi terus memonitor siaran.
2: Salam kenal Jody, Mama Putra. Baru di Bukit Timur ada Mama Isti, Mama Opo Rein di Malatabut, Opo Birkis, Bapak Pandi dan Bapak Udo, dan semua-semua juga para pencinta dan pendengar setia Rodandu di mana saja berada dalam sebuah persahabatan selalu.
0: Oke.
2: Okay. Lagu bagu.
0: Lagu apa?
2: Nenek bilang itu berbahaya.
0: Nenek bilang itu berbahaya.
2: Iya.
0: Sampai lagu itu ya. Nenek bilang itu berbahaya. Nanti Mama Lian mau cari ya, Pak Arie.
2: Iya, lagu ini dipopulerkan oleh Jara Pustika itu. Dulu kan. Sekarang tadi Bapak Arie dengar laki-laki yang nyanyi.
0: Oh.
2: Kemari, hey, hey, hey, hey.
0: Apakah marilah kemari tapi iya. Versi dangdut. Oke.
2: Okay. Iya, versi dangdut.
0: Kalau misalnya Mama Lian yang tidak dapat ini, Bapak Ari ada lagu lain?
2: Terlambat sudah
0: ya kalau misalnya yang tidak dapat ya.
2: Kumbang.
0: Iya, Ratu Sikumbang.
2: Oke, okay, terima kasih Wabu.
0: Terima kasih juga sudah bergabung. Ada Bapak Ari di Akem Buala. Lanjut lagi setelah Bapak Ari ada Mama Ade Afik. Halo Mama Ade.
3: Ya halo, selamat sore Mama.
0: Selamat sore Mama Ade Afik. Bagaimana kondisi Tola, cerah-ceria?
3: Ya cerah-ceria, alhamdulillah. Anda so sehat?
0: Sudah, so agak mendingan ini Mama Ade. Iya.
3: Olian, DP lagu Goyang Ojek Jo, kita Alfia.
0: Goyang?
3: Ojek.
0: Oh, Goyang Ojek, oke. Okay.
3: Iya. Terima kasih jawab pertama-tama buat Olian, selamat bertugas. Semangat, sehat, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
3: Barusan ada Bapak Ari, ada Ucup, ada Bui, ada Marcel. Terus ada Mayona, ada Pak Tarmiji, Bapak Pandi, Pak Udo, ada Mak Iti, ada Mama Perei, Mama Opo Iswat, yang semua-semua aja. Dengan pencinta perudahan di mana saja berada, salam sehat, salam kompak, persahabatan selalu.
0: Ya.
3: Ada mau ditanya?
0: DP lagu Mama Lian masih sementara cari ini. Tapi mudah-mudahan mau dapat jo ini. Vita Alfia ya, DP lagu. Goyang ojek. Tunggu, Lian mau cari dulu. Itu jodang berarti Mama Ade. Halo. Oh, Mama Ade sudah putus ini, Pirwa. Mama Ade nanti gabung ulang nih, Mama Ade. Kalaupun yang tidak dapat DP lagu, nanti Mama Lian mau kasih informasi lebih lanjut kalau bagaimana ini.

Karena di sini so tiga lagu yang di request, berarti kita kembali lanjut dengan mendengarkan lagu-lagu request untuk Marcel, Papa Ari, dan Mama Ade Afik, serta semua pendengar RRI yang terus memonitor siaran kami di kesempatan siar kali ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, kita ke penelpon lagi. Sudah ada yang bergabung. Halo, selamat sore Ucup.
1: Halo, selamat sore.
0: Kenapa ini? Ada yang ketinggalan?
1: Ini ada Viro penasaran dari Marcel.
0: Pada kenyataan bah, kirim ini Ucup.

0: Marcel, Marcel yang ada di Tona. Dangdut adalah kita. Halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mairona, Mbak.
0: Mairona di Medan. Silakan, Mairona.
1: Sedikit lagu dari Latifkan, Mbak. Manis-manis jambu.
0: Manis-manis jambu.
1: Ya, dari Latifkan ya.
0: Oke, kita cari dulu ya.
1: Yuk.
0: Kirim.
1: Oke, kirimnya banyak pertama, banyak Mbak Lian. Ada Wak Umis, Mbak Ibu, Mbak Una. Ada Andri, ada Mbak Wau. Mbak Di Api, Mbak Kore Bos Buat. Mbak Wau, Mbak Aca. Mbak Umis. Dan Mbak Arif. Dan ada Mbak Karat, kita berodang di sini hari ini, Pak.
0: Oke.
1: Ada Mbak Ria, ada Mbak Ria.
0: Lagunya Latifkan, Manis-Manis Jambu.
1: Iya.
0: Oke, ada ini lagunya.
1: Oke, banyak-banyak sobat juga sobat kita. Selamat sore.
0: Selamat sore, waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung. Ada Mairona di Medan, monitor melalui RRI Digital. Halo.
2: Halo.
0: Halo, selamat sore Mama Opore.
3: Halo, selamat sore.
0: Iya, mau po, silakan.
3: Wau, DP lagu dulu.
0: Lagu apa itu?
3: Tembok Derita.
0: Tembok Derita. Siap.
3: Iya. Mau kirim pertama buat Wau yang bertugas. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Terima kasih.
3: Lanjut, bungkus juga satu kali semua penggemar Perudanut di mana saja berada. Dapat salam dari Mama Opo Rey. Terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih juga sudah bergabung.

0: Pro Dangdut. Halo.
1: Halo.
0: Pro Dangdut. Selamat.
1: Selamat
0: lagi. Oh, selamat sore. Nih, tadi ada pertanyaan dari Marcel, dapat kopi sedikit.
1: Marcel. Nisa masih di Manente, Kakak KTP masih Manente. Cuma ada rumah di Morongé, jadi Nisa ke Morongé, Kakak sudah pensiun. Jadi Nisa ke kampung, tapi ke Manente lagi, Wau.
0: Oh. KTP, Wau. Sesuai KTP, Kang. Kalau yang di kalau yang di Morongé berarti
1: rumah Mama di sini.
0: Oh, oke.
1: Okay. Karena tidak ada orang, Mama Papa sudah meninggal toh.
0: Mm-mm.
1: Jadi Nisa buka no ini rumah Nisa kasih bersih, jadi Nisa tinggal.
0: Okay.
1: Tapi Nisa ke Manente no PP Wau no?
0: Pulang pergi ini ya, Manente ya. Morongé.
1: Ya. Marcel, apa kabar? Mas, boleh lagu Wau?
0: Lagu sesudah tadi kasih yang Wau Nisa.
1: Oh iya, Wau.
0: Iya,
1: betul.
0: Kalau kirim-kirim silakan, let's go.
1: Iya, kirim ya buat Mama Wau, Wau Nopa, Mak Iyo. Buat Marcel jauh lagi Wau. Ulama kok dia nak masuk-masuk tuh Wau Tom?
0: Itu, PP masuk pertama memulihan dan terang tertambah Lisa Kigigi waktu itu sunyak kenal. Koknya cuma nama lagi.
1: Iya, waktu Marcel masuk-masuk kita masih di Manente. Kita kan di Morong. Di Morong ya Wau, so satu tahun lebih.
0: Oke. Okay.
1: Cuma KTP, Manente no dan kakak.
0: Oh, it's okay.
1: Ya, oke Wau, terima kasih. Selamat sore Wau.
0: Terima kasih juga, selamat sore Wau Nisa di Morongé.

0: Dangdut adalah kita. Halo.
1: Selamat sore, Aulia.
0: Selamat sore juga. Deng siapa ini? Pemilik suara imut.
1: Mak Putra di Jalan Manganyar.
0: Mak Putra, banyak yang kirim ini Pak Mak Putra dari tadi ini.
1: Iya, deh, denger-denger. Ada Ucu, ada Bapak Arif, terima kasih sudah kirim.
0: Iya.
1: Tadi ada Nisa, ada Marcel, ada Bawu Menis, Bawu Mis dan Dibira. Deng, semua-semua aja Bawu Lian,
0: iya.
1: DP lagu, jangan sampai 3 kali. Ada ancang-ancang mau minta gubuk derita emang.

0: Mama Oppo Reza minta.
1: Jangan sampai tiga kali dari Nabila Gomez, Kang.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Ini boleh cuma satu kali.
0: Coba ulang-ulang dong. No?
1: Mesti tiga ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Mau minta itu, orang sesi mau bilang sopi jadi upel, ini kita pe kampung halaman itu.
1: Oh.
0: Lahir itu,
1: baik.
0: Ucup siapa itu dia kakek kalau kita pe keluar ke Ucup di ruang?
1: Kang, cuma Ucup so mungkin ya dapat kopi kalau di penama siapa ya, cuma mungkin iya. Tahu orang sesi wong ya. Iya, tapi siapa tahu kata Ucup tahu ya. Siapa mumpi maka tahu, Ma Ade.
0: Kita cuma tahu Pak Ucup, tapi Ucup yang tahu apa kita.
1: Oke.
0: Okay. Kita pe saudara-saudara lama di Termako. Oke, okay, Pak Mulian.
1: Terima kasih. Selamat sore juga. Ada Mama Putra ya, Mama Mulian bilang Wade Mama Ade, Mak Putra. Mama Putra di Jalan Mangan itu. Nah, karena Mama Putra sudah selesai, Kong di sini masih ada tiga lagu yang torang dengarkan, akan dengarkan bersama. Torang ke lagu-lagu dulu, lagu-lagu request dari Mairona di Medan, Ma Opo Rey, dan Mama Putra di Jalan Mangan itu.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dan di sini sudah masuk satu chat di WA Pro 1 RRI Tahuna. Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore juga. Kirim Jo buat Kak yang lagi bertugas sampai akhir penyiaran. Sukses selalu Kak, terima kasih. Kirim Jo ada Mama Faisan, Mama Nadil, Boy, Mama Ade Afik, Papa Pandi, Papa Ari, Wawunis, di Bira, Bapak Pandi, itu juga selamat sore. Terima kasih juga sudah bergabung. Mama Ungke di Tabukan Utara, DP lagu dari Bella Nova, jaga selalu hati.

Karena kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program acara Pro Dangdut, kami tutup line telepon 0812-5503-8009. Dan terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung, yang belum sempat bergabung pada hari ini bisa mencoba kembali pada besok hari di jam yang sama. Terima kasih sekali lagi untuk semua kebersamaan Anda. Selamat sore, salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

11 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih? Ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

Informasi olahraga pendengar RRI untuk Anda di sore hari ini. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, mengapresiasi perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia yang berhasil meraih medali emas setelah mengalahkan Cina 3-2 pada final bergu putra Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pertandingan berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Dan kemenangan Indonesia ditentukan Muhammad Saki Ubaidillah atau Ubed pada partai kelima. Ubed mengalahkan tunggal putra Cina Weng Hongyang dalam dua game langsung, skor 23-21, 21-13. Perjuangan Ubed dan seluruh tim tidak lepas dari dukungan pelatih dan ofisial. Dukungan tersebut juga datang melalui doa masyarakat Indonesia. Tambahan satu emas menempatkan Indonesia sementara di peringkat ke-15 klasemen perolehan medali. Indonesia mengoleksi satu emas, 4 perak, dan 15 perunggu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, sebelum kita lanjut dengan lagu dari Rara Sudirman featuring Yofi Widianto, Harus Bahagia, kembali kami hadirkan satu informasi.

informasi. Satu informasi dari rri.co.id, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nasara melakukan rapat koordinasi di Gedung Bank Indonesia Jakarta. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu di sektor keuangan maupun ekonomi, serta sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Beberapa isu dibahas, masalah likuiditas, strategi penerbitan surat berharga pemerintah, termasuk surat berharga sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI yang diterbitkan oleh BI. Sinergi fiskal dan moneter ini ditujukan untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, apalagi di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, Indonesia membutuhkan ketahanan ekonomi yang kuat.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Lah, kita lanjut ya. Kita jalanin dulu aja gimana?
2: Well, I'm still figuring out what's best for me.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti atau jam 5 sore, kami akan hadir dengan informasi berjaringan Korwi 5, yaitu Lintas Mago, Tamanado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Tapi masih kami hadirkan dua lagu lagi, dan masih juga ada satu informasi untuk Anda, informasi seputar bisnis, yaitu harga emas Antam di Logam Mulia tercatat turun sebesar Rp15.000 per gram pada perdagangan pada hari ini. Hal ini melanjutkan tren pelemahan dari perdagangan sehari sebelumnya, di mana melansir dari laman Logam Mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.590.000, sedangkan harga buyback emas Antam dipatok sebesar Rp2.415.000 per gram. Logam Mulia menyediakan emas Antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat, mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Perbedaan harga tersebut menyesuaikan dengan bobot emas dan juga kebijakan penjualan yang berlaku. Untuk Anda yang ingin mengetahui rincian harga emas Antam Logam Mulia pada hari ini, Jumat 25 September 2026, Anda bisa membacanya secara lengkap di rri.co.id.

Pendengar RRI, demikian kami hadirkan lagu-lagu hiburan di sore hari ini. Selanjutnya kita akan jelang informasi lintas Magota.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

Nado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini Jumat 25 September 2025 bersama saya Alfrina Tamarindang.

0: Informasi pertama dari RRI Manado, kebakaran melanda TPA Sumompo, Kelurahan Buha, Kota Manado, Kamis siang. Api yang diduga berasal dari area tumpukan sampah menjalar ke sejumlah bagian TPA hingga mendekati gudang dan permukiman warga. Reporter Noni Oktavia.
1: Tempat pembuangan akhir Sumompo di Kelurahan Buha, Kota Manado, terbakar pada Kamis 24 September 2026. Api dikabarkan mulai terlihat sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah dan kemudian menjalar ke sejumlah bagian di area TPA. Petugas pemadam kebakaran Pemkot Manado telah mengerahkan sejumlah armada untuk memadamkan api, termasuk dengan dukungan water cannon dari Polda Sulawesi Utara. Reni, petugas kebersihan TPA Sumompo, mengatakan api awalnya terlihat dari bagian jurang sebelum kemudian menjalar ke area lain.
2: Awalnya dari jurang sebelah sana, terus biasa menjalar. Ini kan, iya ini fokus damkar di sebelah sana, soalnya itu kelenteng gudang. Jalan itu, dari api so di belakang kelenteng itu, gudang plastik dengan gardus juga di sana. Kan angin tiup-tiup, DP ampas api itu mungkin angin tiup jatuh, dia jadi, begitu. Orang cuma dari damkar, ada dari puskesmas. Puskes, ada bawa masker, terus damkar, dan ketua damkar juga ada bawa air aqua.
1: Sementara itu, Kasatpol PP Pemprov Sulawesi Utara, Aldrin Edwin Anis, mengatakan, angin kencang menjadi salah satu kendala dalam pemadaman.
3: Ini kita sudah maksimalkan, ini sudah koordinasikan dengan kami dari Pemprov bersama-sama dengan Pemkot Manado dan juga dari Polda. Karena bersamaan juga kami meminta bantuan untuk armada dari Minut, mereka masih menangani kebakaran di Kaki Dian. Sehingga BPBD Provinsi Sulawesi Utara, armadanya juga membantu di sana. Nah, sini kita hanya memutuskan rencana untuk ban-ban yang terbakar besar ini, kalau sudah diputuskan karena ini bahaya daripada asap ban ini berbeda dengan asap putih yang ada. Sehingga tadi disampaikan dari teman-teman dari Damkar Kota Manado ini, kita harus putuskan yang di atas dulu baru asap-asap yang ke bawah untuk meminimalisir supaya teman-teman yang di bawah ini tidak mengalami sesak nafas dan sebagainya.
1: Selain Damkar dan Polda Sulut, penanganan juga diharapkan mendapat dukungan dari unsur TNI. Hingga Kamis siang, petugas masih melakukan pemadaman di sejumlah titik kebakaran TPA Sumompo. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Gorontalo. MTS Negeri 1 Kota Gorontalo berhasil meraih terbaik pertama nasional pada Lomba Pusat Informasi Konseling Remaja PKR tahun 2026. Pengumpulan uang koin untuk dibelikan sembako yang diperuntukkan bagi anak stunting menjadi program unggulan siswa madrasah ini. Berikut laporan Hendra Rauf.
4: Dukungan dari instansi terkait selama ini menyebabkan MTS Negeri 1 Gorontalo berhasil memperoleh prestasi terbaik pertama tingkat nasional Lomba Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR tahun 2026. Seperti diketahui bersama, pekan kemarin pihak MTS Negeri 1 Kota Gorontalo masuk pada 5 besar nasional PIKR dimaksud. Terkait dengan hal itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, Misnawati Nuna, mengapresiasi dan bangga terhadap prestasi yang telah diraih peserta didik di Satuan Pendidikan Madrasah ini. Pada satu wawancara dengan tim penilai pusat, Kakan Kemena Kota Gorontalo menyampaikan kegiatan yang dilaksanakan oleh siswa berupa pengumpulan uang koin untuk dibelikan sembako yang diperuntukkan bagi anak stunting menjadi program unggulan. Ini dilakukan seiring dengan persentase jumlah angka stunting di Kota Gorontalo masih tinggi.
5: Adik-adik kita ini layak untuk mendapatkan number one tingkat nasional. Saya menyatakan kepada tim penilai bahwa program yang mereka jalankan itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat, di mana salah satu unggulan mereka itu adalah koin ya. Koin yang kemudian mereka jadikan sembako dan diperuntukkan untuk anak-anak stunting. Kita ketahui bahwa di Kota Gorontalo ini persentase stunting itu masih di atas rata-rata nasional.
4: Brigjen Pol Sri Bardiati, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, menambahkan sebagai instansi pendamping sekaligus pembimbing PIKR MTS Negeri 1 Gorontalo, pihaknya berharap dengan prestasi terbaik ini, para siswa sebagai generasi muda harus mampu menolak narkoba. Menurutnya, budaya generasi muda jauh dari narkoba agar harus ditanamkan dalam diri dan mental para siswa, khususnya di MTS Negeri 1 Kota Gorontalo.
6: Tidak saja sosialisasi bahaya narkotika, tapi bagaimana setiap PR-PR yang ada di sekolah-sekolah semuanya, khususnya di MTS, di MTS 1 Kota Gorontalo, kan percontohan adalah masuk menjadi karakter-karakter, budaya karya, budaya-budaya bahwa semua generasi muda tanpa narkoba. Budaya itu yang harus diteruskan, ditanamkan di dalam mental generasi muda. Apalagi masih tingkat-tingkat MTS, luar biasa, atau tingkat SMP, budaya tanpa narkoba, berani menolak narkoba, harus mampu digelorakan. Luar biasa, selamat buat MTS Kota Gorontalo menjadi model percontohan PIKR nasional, luar biasa.
4: Selain kolaborasi dengan BNNP Gorontalo, pihak MTS Negeri 1 Kota Gorontalo melalui program PIKR telah melakukan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana Kota Gorontalo. Dari Gorontalo, Hendra Raup, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kali ini kita ke informasi dari RRI Tahuna. BSG perkuat pelaksanaan edukasi keuangan dan layanan pembiayaan bagi pelaku usaha. Informasi selengkapnya bersama reporter Anton Lahauba.
8: Dukung program dari Otoritas Jasa Keuangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bank Sulut Go atau BSG bersama menggelar edukasi keuangan yang bertajuk Cerdas Finansial di Era Digital bagi mahasiswa di Auditorium JETA Tengkeng, Polnustar Sangihe. Kegiatan ini menghadirkan pemateri dari OJK Sulut Go, Lembaga Jasa Keuangan, diikuti mahasiswa dari Perwakilan Politeknik Negeri Nusa Utara dan Akademi Keuangan Perbankan Tahuna. Pimpinan cabang BSG Tahuna, Fernando Mamahit, dikonfirmasi usai kegiatan mengatakan dalam edukasi keuangan, mahasiswa diberikan pemahaman tentang peran lembaga jasa keuangan untuk melayani masyarakat. Fungsi bank menghimpun dan menyalurkan dana melalui berbagai produk perbankan serta investasi dipaparkan oleh narasumber diantaranya dari BSG dan Pegadaian serta peran dan fungsi OJK.
9: Perbankan itu ada dua, menghimpun dana dari masyarakat, kemudian ada menyalurkan kembali, kemudian ada juga transaksi keuangan. Untuk mahasiswa sendiri memang ada produk yang tadi kami sudah sempat sentuh, produk tabungan itu namanya tabungan bungkusan. Ini memang dikhususkan untuk anak muda, kemudian salah satu untuk mahasiswa supaya mereka dari awal diajarkan untuk mampu menabung. Ini anak perlu ada penghasilan dulu baru orang kasih ajar tuh anak-anak menabung. Dari anak-anak orang suka sih belajar orang menabung supaya orang bisa, intinya mereka bisa mengelola orang manage dalam keuangan, orang mulai dari usia dini, bahkan sampai di mahasiswa, bahkan sampai nanti orang di usia produk.
8: Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Robert Sianipar, mengatakan edukasi keuangan merupakan bagian dari pelaksanaan Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau Gencarkan. Selain memberi pemahaman tentang pengelolaan keuangan, OJK juga mendorong perbankan merealisasikan layanan pembiayaan bagi masyarakat, utamanya petani, nelayan, dan UMKM agar naik kelas.
10: Mengedukasi, misalnya KUR tadi juga disebutkan, KUR sampai batas 100 juta tidak perlu jaminan. Nah, ini masyarakat luas belum seluruhnya mengetahui. Oleh sebab itu tadi kita sampaikan, ini peran lembaga jasa keuangan untuk terus mengedukasi supaya masyarakat tahu ada loh fasilitas pembiayaan dari lembaga jasa keuangan formal. Jadi masyarakat kalau perlu modal tidak pergi ke rentenir dengan harapan ya dia bisa mengakses lembaga keuangan formal.
8: Di akhir acara tersebut, sejumlah narasumber memberi door prize bagi mahasiswa yang berhasil menjawab pertanyaan seputar materi yang disampaikan dengan sangat antusias. Anton Lahube melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut, kemarau memicu kenaikan harga pada bumbu dapur di Pasar Melongwane Talaut. Reporter Hendra Asa.
11: Kemarau berkepanjangan yang terjadi di daerah Talaut pengaruhi sejumlah harga bumbu dapur dan sayur mayur yang menjadi mahal atau terjadi kenaikan harga saat ini. Jordi Bawenti, pedagang di Pasar Malam Melongwane, diwawancarai RRI mengakui kenaikan ini terjadi sudah sejak beberapa pekan terakhir. Penyebabnya dikatakan karena stok diambil dari daerah sentral di Manado juga mulai naik. Khususnya untuk komoditas cabai rawit atau rica, pedagang pasar akui pasokannya mengandalkan rica lokal untuk sekarang dijual.
12: Harga bumbu dapur untuk semua jenis bahan karena pengaruh adanya cuaca panas yang berkepanjangan sehingga naik semuanya. Mulai dari rica kini menjadi 150 per kilonya dan per cupaknya dijual dengan 20.000 per cupak. Kalau untuk sayur-sayur, kalau untuk misalnya wortel, di sini kami jual dengan harga 40.000 per kilo. Kalau untuk milo, dia dijual ada yang kalau yang besar 10.000, ada yang kecil 8.000. Karena dia naik, misal kita ambil pada waktu itu harga masih di bawah dia 120. Dan kalau dia turun sampai 90.000 satu karung, kini menjadi harga sekarang menjadi 300 lebih per karung.
11: Kalau bawang leng tomat tuh,
12: kalau tomat dia juga naik, tapi harga tomat hari ini naik, besok turun dan enggak pasti. Cuma untuk sementara kenaikan masih lumayan.
11: Harga
12: karena
11: berapa?
12: Masih 200 lebih sampai di sini dia berkas 300.000.
11: Jadi per kilonya dijual.
12: Kilonya dijual dengan harga 20.000.
11: Sejumlah kenaikan pada harga bumbu dapur tersebut disebutkan tidak mempengaruhi pada komoditas bawang yang sampai saat ini masih normal. Diakui pedagang, kenaikan harga tersebut di daerah Talaut terjadi perbedaan dengan daerah sentral di Manado Daratan. Pasalnya biaya angkut dan transportasi melalui laut pengaruhi pada ongkos pemenuhan kebutuhan ini untuk dijual. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Lintas Magota, Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, khususnya kaum muslimin dan muslimat, sebagai informasi untuk Anda bahwa azan maghrib pada hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17:37 waktu Indonesia Tengah, dan saat ini kita masih di menit ke-24 lepas dari pukul 17. Kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda.

0: حاجتك وأحوات دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: Pimpinan karyawan dan karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan kita.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

Mendengar satu lagu terakhir untuk mengisi lagu bernuansa islami pada malam hari ini, ada satu lagu dari Saujana. Bersama dengan lagu ini pula, saya Elfrina Tamarindang pamit. Tahu nah malam ini Anda akan ditemani oleh Aziza Abu Saeng.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Hello Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di mana saja Anda berada di Tahuna sore ini, saya akan hadirkan informasi. Indonesia menegaskan dukungannya terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia. Menteri Agama Nasruddin Umar mengatakan salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui program beasiswa pendidikan tinggi bagi mahasiswa asal Palestina. Nasruddin mengatakan beasiswa tersebut diberikan kepada generasi muda Palestina untuk menempuh pendidikan di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Indonesia akan selalu ada selamanya berdiri bersama Palestina. Adapun program itu mencakup perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri PTKIN dan sejumlah universitas mitra. Kami ingin investasi jangka panjang bagi Palestina diwujudkan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusianya. Menurut Nasruddin, program tersebut diharapkan dapat membekali generasi muda Palestina dengan pengetahuan dan kemampuan untuk berkontribusi bagi masa depan negaranya. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari RRI.co.id.

0: stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
1: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
0: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
1: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut dengan informasi selanjutnya. Ini merupakan informasi yang terakhir. Dan sebentar pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama untuk drama radio. Pendengar, Honda Racing Corporation HRC menginformasi Som Kia Chantra akan menggantikan John Mayer di Grand Prix Jepang 2026. Pembalap Thailand itu akan turun di sirkuit MotoGP pada 4 Oktober 2026. John Mayer masih menepi karena masalah kesehatan yang muncul setelah GP San Marino. Direktur medis MotoGP Dr. Angel Sarto merekomendasikan Mayer untuk istirahat total dan menjalani terapi rehabilitasi selama 15 hari. Dikarenakan harus lanjut menjalani masa pemulihan, rekan setia Luca Martin itu dipastikan absen di seri MotoGP Jepang dan Indonesia. Kondisi Mir akan terus dipantau dengan pembaruan lebih lanjut. Chantra harus meninggalkan sementara program World SBK untuk mengisi kursi John Mir di MotoGP. Pembalap asal Thailand itu akan menunggangi motor Honda HRC Castrol RC213V. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 dan selanjutnya kita ikuti drama radio persembahan RRI Malang dengan judul Papan Pengumuman.

0: Itu suara apaan, Yok?
1: Masa di sini ada...
2: Aku juga gak paham ini.
3: Bener juga ternyata, Lin. Bunyinya memang mirip kuntilanak ketawa ya. Langsung browsing aku tadi. Suara musang betina birahi.
4: Vino!
3: Wait, santai. Lah kan aku cuma penasaran tadi cerita si Lina itu loh. Sorry.
0: Bikin kaget tau.
4: Ancane kamu ini nemen kok, Vin. Ngilang ke belakang tiba-tiba aja balik sambil motor suara serem gitu.
5: Temenan ya, Vin. Tadi tuh loh aku sempat ngeblank. Tapi, nice lah.
4: Kalau dipikir-pikir, dari tadi kita selalu berusaha saling nakutin juga ya. Secara sadar atau enggak.
3: Aku gak niatan loh.
0: Iya, tapi justru itu bikin kaget tau.
5: Wes jari panjang, durasi.
3: Loh iya, sudah malam juga ini. Kamu terakhir, Yop?
5: Yes, cerita terakhir dari aku ya. Di kampus loh ini ceritanya.
0: Wah, hantu kampus apa lagi kali ini?
4: Yuk, mulai, gak sabar nih.
5: Oke, sekarang giliranku. Aku dapat cerita ini dari kakak tingkat. Jadi gini.
6: Wih, besok masih lanjut rapat lagi kah?
7: Ya, tunggu aja nanti di WA grup kak.
6: Udah, gak ada yang ketinggalan.
7: Enggak, yuk cus. Raka, lihat deh. Jam segini di papan pengumuman ini ada kertas baru lagi. Padahal gak ada staf malam kan?
6: Iya, dosen rajin kali.
5: Nah, setelah mereka bilang gitu, mereka berdua tuh pulang. Gak kepikiran apa-apa.
3: Lah selesai dong ceritanya.
0: Vino terus Yok.
7: Raka, sini deh.
6: Apa? Kenapa kamu matung gitu, Ti?
7: Kertas di papan pengumuman itu, coba kamu baca.
6: Hah? Kenapa sih? Ada yang aneh.
7: Aku...
6: Raka, datang terlambat di rapat panitia. Hah? Apaan?
7: Iya kan?
6: Ini apa sih? Kan rapat tadi tertutup. Cuma berenam yang hadir. Pasti ada yang ngerjain kita ini.
7: Kak, ini ada apa ya? Aku takut.
6: Udah, kamu tenang aja. Ini pasti ulah anak-anak.
7: Raka, apa ini juga ulah anak-anak? Ini kok cabut sebelum kamu datang?
6: Hah? Ini apa? Tika, menangis di toilet lantai 3. Beneran, Tik?
7: Iya, tapi nggak ada yang tahu, Kak.
6: Sialan, ini ada apa sih sebenarnya? Siapa yang nempel ini?
3: Merinding juga ya. Terus siapa dong?
5: Nah, besoknya ada lagi kertas ditempel selesai mereka rapat.
0: Lah, iseng banget sih satpamnya.
4: Lah, iseng banget satpamnya dah. Tapi, masa ya seiseng itu sih sampai mata-matain si Tika itu?
5: Nah, masalahnya setelah di cross check, satpam gak nempel yang isinya aneh-aneh itu. Dan di rekaman CCTV, memang ada bagian yang error di jam lewat tengah malam.
3: Emang mereka gak lapor dosen atau siapa gitu?
5: Udah, katanya pasti ada yang ngeprank aja. Jadi mereka berdua memastikan.
7: Raka, balik aja yuk. Aku takut.
6: Shh, tunggu sebentar lagi. Aku udah kontak anak-anak. Aku penasaran siapa yang bikin ulah ini. Kamu juga katanya mau tahu.
7: Iya, tapi kita ngawasin dari sini udah lama. Udah capek banget aku, ngantuk.
6: Sabar dong, Ti. Cuman dari sini kita bisa mantau jelas papan pengumuman itu.
7: Kak, kamu denger itu?
6: Apaan?
7: Itu, seperti ada suara berderit di ujung ruangan itu kan?
6: Gak begitu jelas sih. Kamu kayak suara printer ya?
7: Iya. Itu di ruangan TU lama.
6: Aku udah ngerasa nih, ternyata di situ.
7: Pelaku?
6: Belum yakin sih aku. Yuk ah.
7: Kak, kita lapor satpam aja yuk.
6: Ya, orang kita di sini aja satpam nggak tahu, nyari masalah dong. Ayo ah. Tapi kok ruangannya gelap ya?
7: Raka, pulang aja yuk.
6: Enggak, kita tangkap bahasa dia. Hah? Terkunci.
7: Kak, ada kertas nyelip di bawah.
6: Hah? Apa ini? Tintanya agak gak jelas.
7: Ini, sebaiknya, ini, sebaiknya kalian pulang. Wah!
6: Tika, tunggu.
5: Sampai rame tuh katanya. Soalnya besoknya ruangan itu dibuka paksa karena memang udah lama gak dipakai. Dan ternyata memang di dalam ada printer nyala terhubung ke komputer tua yang terakhir dipakai di tahun 2007.
4: Aish, merinding eh.
5: Dan di history file, nama yang terakhir login admin monitoring.
3: Jadi ada orang entah siapa yang mengawasi mereka dari jauh atau meretas sistem, mantan IT barangkali.
0: Ini, yang beginian justru lebih serem dari hantu dong. Iya kalau bukan orang jahat tuh.
5: Nah, itu.
4: Jadi bikin parno aja ya.
3: Yok, itu printermu nyala.
5: Nah, iya. Tapi komputerku kan mati.
4: Halah, Yoga udah setting kali.
0: Iya, pengen ngerjain kan?
5: Tapi...
3: apa nih tulisannya? Cerita kalian seru ya. Boleh gabung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
6: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
5: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
6: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
5: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
6: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
7: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

Janganlah memaksakan impian yang takkan terwujud. Jangan pula berharap dan menunggu keinginan diri yang tak berujung. Namun kejarlah impian yang tertunda. Dan lihatlah semua yang selalu hadir untukmu, sanggup memberi cerita baru dalam perjalanan hidupmu. Renungkan hal itu. Bukan untuk hari ini, tapi untuk hari nanti, di mana kau berdiri dan mengejar semua itu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di

Iya, pendengar, dimanapun Anda berada, 32 menit terlepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan pendengar, dimanapun Anda berada di tahun malam ini, kami akan kembali hadirkan kroniker Anda dengan rangkaian musik dan informasi hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah, sebelum kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Untirta didorong menyesuaikan pengembangan pendidikan dengan perubahan industri dan teknologi yang berlangsung cepat. Ketua Ikatan Alumni Untirta Lamhot Sinaga mengatakan perkembangan kecerdasan artifisial, otomasi dan ekonomi digital membutuhkan lulusan yang mampu beradaptasi. Mahasiswa Untirta harus dipersiapkan bukan hanya untuk menghadapi dunia hari ini, tetapi juga dunia 10 atau 20 tahun ke depan. Kemampuan berpikir kritis, kreativitas, teknologi, kewirausahaan, dan karakter harus berjalan bersama. Menurut Lamhot, dinamika ekonomi Banten juga membutuhkan sumber daya manusia dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan industri. Perkembangan sektor industri, perdagangan, jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif menjadi bagian dari tantangan tersebut. Untirta harus menjadi salah satu lokomotif utama peningkatan kualitas sumber daya manusia di Banten. Kampus ini harus mampu membaca perubahan zaman serta menyiapkan lulusan siap kerja sekaligus mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar pendengar, di tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama untuk penyampaian warta berita. Pendengar, di mana saja Anda berada, untuk informasi kita yang terakhir kali ini, Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming Raka meminta tenaga kesehatan RSUD Arosuka mengantisipasi penyakit pasca banjir. Wapres menyampaikan arahan tersebut saat meninjau penanganan korban banjir bandang di Kabupaten Solok Jumat 25 September 2026. Wapres meminta tenaga kesehatan memberikan penanganan medis terbaik kepada korban hingga kondisi mereka pulih. Ia juga menekankan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat terdampak harus terpenuhi selama masa tanggap darurat. Saya ingin Bapak Ibu mendapat perawatan terbaik, pemerintah akan memastikan kebutuhan medis korban tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat. Wapres juga meminta tenaga kesehatan mengantisipasi penyakit yang berpotensi muncul setelah banjir. Menurutnya upaya ini dapat dilakukan dengan menyiapkan obat-obatan untuk menghadapi risiko penyakit pasca bencana. Informasi ini masih dilansir dari rri.co.id.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

Iya, peringatan kita tinggalkan lagu Niji dengan Abu-Abu dan saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini, ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya, ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah, akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang kalau Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada, lihat kalau kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong ke anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu, maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayung kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
5: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami tidak lapor, kami tidak tahu.
10: Kami
2: mau periksa sekarang. Ibu mau periksa sekarang, ayo. Tidak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung laporkan ya.
9: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, menyampaikan pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
11: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa, ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
9: John Firman Pandu menambahkan koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
12: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
13: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya Sekolah Rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
12: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
14: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Dari saya, terima kasih.
12: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
10: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
15: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
10: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
16: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
10: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektoral sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
18: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
17: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan, ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
18: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
17: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara Koordinator untuk Hubungan Kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
19: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
17: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
20: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui, Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang, yaitu Martin Paz ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fickrey yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joao Pelupesi ini di barisan pertahanan, kemudian juga ada Calvin Verdong juga ternyata diturunkan, meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Baget serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Matchday Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Dia akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabel di Kuala Lumpur 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahunan di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia.

serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia.
3: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
4: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 36 menit terlepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti bersama untuk program acara kita selanjutnya di tahun 6 malam ini untuk Mimbar Agama Katolik edisi hari ini Jumat 25 September 2026 bersama dengan Fabiola Silangnya.
1: Selamat malam, salve bagi pendengar setia RI dimanapun berada, khususnya umat Katolik yang ada di paroki Santo Yohanes Rasul Tahuna. Baiklah, kita akan masuk dalam mimbar agama Katolik. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mengikuti mimbar agama Katolik. Kita awali dengan doa, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu atas segala berkat serta perlindungan Tuhan, sehingga pada malam hari ini Engkau terus memberkati, memperkenankan kami semua berkumpul di tempat ini dalam acara mimbar agama Katolik. Kiranya Engkau membimbing, memberkati, agar kami semua boleh menyampaikan sabda firman-Mu dengan penuh hikmat. Berkatilah mimbar agama Katolik ini, agar boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Inilah menjadi doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Lukas 9 ayat 18.

sampai dengan 22. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri, maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Mereka menjawab, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, menurut kalian siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkaulah Kristus dari Allah. Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tema permenungan kita pada malam hari ini yaitu, siapakah Yesus bagiku? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, dalam Injil Lukas pada malam hari ini, Lukas 9 ayat 18 sampai dengan 22, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu, siapakah aku ini? Pertanyaan ini sederhana, tetapi sangat mendalam. Yesus tidak hanya ingin mengetahui pendapat orang banyak, ia ingin mengetahui jawaban pribadi para murid. Petrus menjawab, Mesias dari Allah. Petrus mengenal Yesus sebagai Mesias. Namun, setelah pengakuan itu, Yesus langsung menjelaskan bahwa Mesias harus mengalami penderitaan, ditolak, dibunuh, dan pada hari ketiga dibangkitkan. Disinilah kita menemukan sebuah pelajaran penting, yaitu ketika kita mengikuti Yesus, bukan berarti hidup tanpa penderitaan. Yang pertama, siapakah Yesus bagi kita? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, kita mungkin sudah lama menjadi orang Katolik. Kita mengikuti misa, kita berdoa, menerima sakramen, dan melakukan berbagai kegiatan pelayanan. Tetapi Injil hari ini mengajak kita berhenti sejenak dan bertanya, siapakah Yesus bagi saya secara pribadi? Apakah Yesus hanya saya kenal sebagai tokoh dalam Injil? Apakah Yesus hanya saya cari ketika sedang mengalami kesulitan? Ataukah Yesus sungguh-sungguh menjadi Tuhan yang saya percayai dan saya ikuti setiap hari? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iman bukan hanya soal mengetahui siapa Yesus. Iman berarti membiarkan Yesus mempengaruhi cara berpikir kita, cara berbicara, mengambil keputusan, dan memperlakukan sesama. Yang kedua, jalan Yesus adalah jalan salib. Setelah Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias, Yesus mengatakan bahwa anak manusia harus menderita dan ditolak. Para murid mungkin memiliki gambaran tentang Mesias sebagai seorang yang kuat, berkuasa, dan tentunya menang.
Tetapi Yesus menunjukkan bahwa jalan keselamatan justru melewati pengorbanan dan salib. Demikian pula dalam kehidupan kita, ada saat ketika kita mengalami masalah dalam keluarga, kita mengalami masalah dalam pekerjaan, kesehatan ataupun pelayanan, ataupun hubungan dengan orang lain, kadang kita bertanya, mengapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, Injil hari ini tidak mengatakan bahwa penderitaan itu mudah. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa penderitaan tidak selalu berarti Tuhan meninggalkan kita. Kristus sendiri melewati jalan penderitaan sebelum sampai kepada kebangkitan. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ketika kita menghadapi salib kehidupan, jangan cepat kehilangan iman. Bawalah salib itu kepada Kristus dalam doa. Dan yang ketiga, iman harus menjadi nyata dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, mengakui Yesus sebagai Mesias berarti kita juga dipanggil untuk hidup seperti yang Dia ajarkan atau yang seperti Yesus ajarkan. Jika kita mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, maka di rumah kita dipanggil semua untuk belajar saling mengasihi. Jika kita mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita dipanggil untuk mengampuni. Jika kita mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita tidak boleh membiarkan kebencian menguasai hati kita. Jika kita mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita semua dipanggil untuk tetap setia sekalipun kita menghadapi akan kesulitan dalam kehidupan kita. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, pertanyaan Yesus kepada Petrus sebenarnya juga ditunjukkan kepada kita semua pada hari ini. Menurut kamu, siapakah aku ini? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jawaban kita tidak cukup hanya diucapkan tentunya dengan kata-kata. Jawaban itu harus terlihat tentunya dalam kehidupan kita setiap hari. Pesan Injil pada malam hari ini melalui Injil Lukas, semoga kita semua semakin
boleh untuk mengenal Yesus. Semoga kita semua semakin mencintainya dan semakin berani untuk mengikutinya. Termasuk ketika jalan yang kita lalui adalah jalan salib atau kesulitan dalam kehidupan kita. Sebab setelah salib kita harus percaya bahwa ada kebangkitan. Dan setelah kesetiaan ada kehidupan yang tentunya dijanjikan oleh Kristus kepada kita sekalian. Semoga demikian. Amin. Marilah kita tutup mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu karena atas kasihmu sehingga mimbar agama Katolik pada malam hari ini boleh terselesaikan dengan baik. Dan kami sudah membaca serta merenungkan akan sabda firmanmu pada malam hari ini dari Injil Lukas 9 ayat 18-22. Kiranya kami semua boleh akan meneladan firmanmu dalam kehidupan kami, dalam tugas dan tanggung jawab kami setiap hari. Ataupun ketika kami mengalami kesulitan hidup, kami menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah, melainkan kami boleh memikul salibmu itu dengan penuh pengharapan. Sehingga kami semua boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, serta kami boleh akan mematuhi akan segala ajaran-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah kami dalam sisa aktivitas kami pada malam hari ini, dalam tugas dan pekerjaan kami masing-masing, kiranya Engkau terus menuntun kami semua. Inilah yang menjadi doa kami, ya Tuhan, yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Di mata Tuhan cinta tidak pernah usai. Di hati Tuhan pengampunan selalu ada. Di pelukan Tuhan ada damai dan sukacita yang abadi. Sebelum hari berakhir, datanglah ke hadapan Tuhan dalam doa yang penuh dengan ucapan syukur, karena sungguh Ia baik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Udah 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
6: Sabarlah geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
5: Memang capek.

0: Ada rusa, rongkong pun jadilah.
1: Gak boleh kok buru tuh, Jess. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
0: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
1: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
0: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser-geser.
1: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kali ini kita bersama dalam program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, Jumat 25 September 2026. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di program acara musik tradisional dan budaya, sebelum saya akan hadirkan informasi budaya Karawanigar Anda, saya akan hadirkan dulu beberapa lagu Manado untuk mengawali kebersamaan kita di program acara musik tradisional dan budaya.

bawakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

Iya, pendengar, 25 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah untuk informasi kita di malam hari ini. Gamelan Jawa bertabuh lembut mengalun menembus rimbunya pepohonan tua yang menaungi Punden Syekh Demoro Dusun Surukalong, Desa Pandean, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Jumat 25 September 2006. Di situs bernilai sejarah itu ratusan warga berkumpul membaur dalam riuh ucapan syukur atas limpahan rezeki tanah yang terus menghidupi. Sejak pagi, suasana dusun di kawasan Tasikmadu itu telah terasa berbeda. Arakan gunungan hasil bumi yang menjulang tinggi berhias warna-warni cabai terong, kacang panjang hingga umbi-umbian. Diarak warga menyusuri jalanan kawasan Punden. Suasana bahagia warga menyatu dengan alunan gamelan Jawa yang mengiringi langkah para penari tari Dewi Sri menuju Punden sakral tersebut. Situs Punden Syekh Demoro bukan sekedar gemuk tua, tetapi ini memendam penggalan cerita sejarah atas zaman kejayaan pabrik gula Tasikmadu abad lampau. Sekretaris Desa Pandean Andika Aji Prasetya menceritakan situs Punden ini diyakini masyarakat sebagai tempat persinggahan penting para raja dan bangsawan Kasunanan Surakarta pada masa lalu. Kalau riwayatnya memang dulu itu tempat persinggahan para raja-raja Surakarta waktu pembangunan pabrik gula Tasikmadu, nilai historis itulah yang dipadukan warga dengan ritual panen. Tradisi tahunan bertajuk bersih dusun ini dikemas penuh kehangatan selama sehari semalam sebagai simbol pengikat silaturahmi antar warga. Pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Pro 1, kanal inspirasi.
1: Berbicara kebudayaan bukan berarti membatasi diri pada hal berbau seni tari ataupun nyanyian belaka. Namun lebih dari itu, seni memasak atau tata boga turut menjadi bagian aktivitas berpola yang dicipta masyarakat menjadi suatu kebudayaan. Namun apa jadinya bila kuliner tradisional suatu daerah tak lagi familiar di masyarakat? Seperti yang terungkap dalam lagu berikut ini.

Pendengar, cuplikan lagu daerah nasi Bekepor ini syarat akan lirik yang menjelaskan betapa nikmatnya sajian kuliner khas Kutai yang dimasak menggunakan perapian tungku kayu di mana beras bercampur air santan diaduk dalam wadah menanak yang dikenal dengan sebutan kenceng selama berjam-jam hingga mengeluarkan aroma khas nasi adukan atau dalam bahasa Kutai Bekepor. Sejak dulu nasi Bekepor memang dikenal sebagai menu makanan utama disantap pada jam makan siang sebab terdiri dari makanan mengenyangkan diantaranya gangan atau sayur labu dipadu sanga cabe jukut salai atau

menyebabkan pola memasak masyarakat yang semakin modern. Cara menanak nasi tradisional yang tidak praktis lambat laun ditinggalkan masyarakat. Padahal cita rasa nasi bekepor justru terletak pada cara memasak dengan menggunakan tungku kayu. Masakan Kutai dengan suah jukut atau kaldu ikan memiliki cita rasa nikmat tiada tara dan berbeda dengan kuliner serupa di daerah lain. Masyarakat luar Pulau Kalimantan pun telah mengakui kekhasan masakan asli Kutai, bahkan beberapa di antaranya meminta resep atau cara pengolahan masakan tersebut. Hanya saja hingga kini tidak banyak rumah makan yang menyajikan kuliner khas Kutai. Masyarakat dinilai lebih memilih memasak untuk dikonsumsi sendiri. Masyarakat bukan tidak ingin membantu pelestarian kuliner daerah, melainkan dibatasi dengan ketidaktersediaan informasi akurat mengenai resep asli masakan Kutai. Di tengah kerinduan masyarakat untuk menyantap nasi bekepor serta makanan khas Kutai lainnya, terselip satu harapan masyarakat mau membantu upaya pelestarian khasanah budaya daerah agar tidak semakin pudar tergerus modernisasi.

Iya, pendengar 46 menit terlepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan berikan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kita akan lanjut di program acara kita di Ruang Rindu. Pendengar, kehadiran SISKS Paku Buana ke-14 Hangabehi di Gedung Wayang Orang Sri Wedari Solo, Rabu 23 September 2006 kemarin, menghadirkan suasana berbeda di tengah pertunjukan seni tradisi. Sang Raja menyaksikan pementasan bersama keluarga Sentono Dalem dan Abdi Dalem Keraton Surakarta Hadiningrat. Suasana pertunjukan mendadak cair ketika salah seorang pemain wayang orang Sri Widari turun dari panggung dan menghampiri PP 14 Sangebehi untuk bersalaman. Spontanitas tersebut disambut gelak tawa penonton. Jarak antara panggung dan penonton seolah hilang sejenak, dan Paku Buana ke-14 Sangebehi pun menikmati pementasan dengan santai hingga pertunjukan berakhir. Usai pementasan, Paku Buana 14 Sangebehi menghampiri para pemain yang memberikan semangat dan berbincang dengan sejumlah pelaku seni yang sebagian telah dikenalnya sejak lama. Bagi Paku Buana 14 Sangebehi Sriwidari, bukan sekedar tempat pertunjukan. Kawasan tersebut memiliki kaitan dengan perjalanan panjangnya di dunia seni sebelum dirinya bertata sebagai raja. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami di rri.co.id.

Yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak. Tanjung

bak sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun

1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, omah Lowo yang sebelumnya seram terlihat gemerlap, bersih, dan gagah, berdiri megah di Simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Ayah boleh tanya?
6: Tentu nak, ada apa?
5: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
6: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
5: Tapi, katanya cuma coba-coba.
6: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak yang menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
5: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
6: Tolak dengan tegas. Pilih pergaulan yang baik, dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, nak.
5: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.
7: Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran. Lindungi diri, lindungi masa depan. Katakan tidak pada narkoba.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Ya, pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kali ini kita bersama dalam program acara Ruang Rindu edisi Jumat tanggal 25 September 2026. Silakan untuk Anda yang bergabung di line telepon 0812-5503-8009 dan untuk Anda yang mau bergabung bisa request lagu Indonesia yang populer di tahun 60-an ya hingga 70-an Indonesia. Sekali lagi untuk Anda yang bergabung dalam program acara Ruang Rindu, Anda bisa request lagu-lagu yang populer di tahun 60-an sampai dengan 70-an Indonesia. Silakan untuk Anda bergabung di line telepon 0812-5503-8009 dan saya akan temani dalam program acara Ruang Rindu ini hingga menjelang tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 23 nanti kita akan lanjut di program acara kita selanjutnya, yaitu di program acara Tahuna malam ini untuk menghadirkan lagu Oldies Mancanegara. Baik, selamat malam untuk Anda pendengar yang saat ini masih setia memonitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kami ucapkan juga selamat malam atau mungkin ada yang baru saja bergabung ya, selamat bergabung dan selamat mendengarkan lagu-lagu Indonesia ya yang populer di tahun 60-an hingga 70-an. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung dan saya menyapa untuk pendengar setia RRI Pro 1 Tahuna dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat Anda jangkau. Selamat malam, selamat bergabung bersama Pro 1, selamat menikmati lagu-lagu Oldies Indonesia yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Iya, peringatan 24 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saya masih akan lanjut terus untuk menghadirkan lagu-lagu di Ruang Rindu yang populer di tahun 60-an hingga 70-an Indonesia. Jadi untuk Anda yang mau bergabung, saya masih setia menunggu, masih ada 36 menit lagi ke depan untuk kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu. Dan sebentar pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah, kita akan lanjut di program acara tahunan malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu oldies mancanegara. Dan selamat malam untuk Anda pendengar yang saat ini ada yang sementara dinas malam ya, atau piket malam di tempat tugas dan kerja Anda masing-masing. Kami ucapkan juga selamat malam, selamat mendengarkan beberapa lagu Indonesia ya yang populer di tahun 60-an hingga 70-an yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda hingga menjelang tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Baik, kita kali ini akan dengarkan lagu dari Dedi Dores, Angela Tiada Lagi Rintangan, sama Edi Silitonga, Kini Tiada Berarti.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 39 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kita masih di program acara Ruang Rindu, pendengar. Masih ada kurang lebih 21 menit ke depan. Baik, sudah ada gabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Bisa.
0: Iya, silakan Bapak Ongke.
1: Ya, terima kasih Bisa. Selamat bertugas Bisa. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Lagu Wika Elvis Litonga.
0: Judulnya
1: Tabahkanlah.
0: Oke deh, baik.
1: Ya, makasih udah diundangkan.
0: Iya.
1: Yang pertama untuk memari manikomi yang ada di Mainah. Ini adalah pendengar setia RRI semua siaran ya, ketahui mulai dari pagi sampai tutup siaran.
0: Oh, baik. Ya, bisa diajak gitu, bisa gabung.
1: Iya, tiap hari. Jadi tidak ada yang terlewatkan. Semoga terhibur kemari dengan hadirnya lagu ini dan tetap sehat, semangat terus. Kemudian Menteri Bu Halimah di Jodetengnya bersemangat Bu Halimah jalannya dalam asik seharian terus berjalan dengan lancar. Yang itu semua aja bungkus satu kali.
0: Iya, oke.
1: Okay. Kasih
0: baik, terima kasih Papa Ongke. Selamat malam. Baik, peringat tadi ada Papa Ongke di Mahena. Di belakangnya Papa Ongke yang mau bergabung, silakan di line telepon 0812-5503-8009. Dan untuk program ini masih ada 19 menit ke depan di Ruang Rindu. Yang mau bergabung di belakangnya Papa Ongke, silakan. Dan sambil menunggu kita akan dengarkan lagu yang minta oleh Papa Ongke, Tabahkan Hatimu, ya, buat Papa Ongke bersama dengan keluarga saat ini. Mungkin sudah mau beristirahat, selamat mendengarkan dulu lagu dari edisi Litonga dengan Tabahkan Hatimu. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Ya, peringat 54 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan ikan satu lagu terakhir. Dan sesudah lagu ini Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya, yaitu di program acara Tahuna malam ini, untuk menghadirkan lagu-lagu oldies mancanegara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

It is very nice to be important, but important to foreigners. Jadi baik menjadi orang penting, tapi paling penting melakukan yang baik. Jadi artinya jadilah yang terbaik. Kedua, never give up. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, lakukan yang terbaik. Jadi itu tergantung juga inspirasi dari orang itu. Ketiga, saya dapatkan filosofi Sang Hyang Somah Hek Hek Hage. Jangan pernah menyerah, sama sebenarnya. Jangan pernah takut, Somah Hek Hek Hage lah. Pokoknya pantang menyerah lah. Itu never give up juga.

Ya, peringatan 31 menit terlepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Masih ada beberapa menit lagi ke depan, saya masih akan terus menghadirkan lagu Alis Mancanegara ke Ruandegar Anda. Dan sebentar pada pukul 23 lebih 50 menit, kita akan lanjut di program yang terakhir dalam Renungan Malam.

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Pendengar, di mana saja Anda berada, untuk renungan malam kita edisi hari ini, hari Jumat tanggal 25 September 2026.

Dalam keheningan malam menenangkan, kau tak perlu khawatir akan segala problema yang kau hadapi. Tenanglah, kini kau aman dalam hening dan sunyiku. Istirahatlah sejenak dalam gelap, sumilat angin dan pekat malam akan menghibur jiwamu yang kusut. Malam mengingatkan kita, itu artinya kita masih bersama pusar waktu yang setiap saat dapat merubah keadaan. Bila esok kau berjumpa siang, itu pertanda kau telah pergi. Akan ada malam-malam lain yang akan menemani kisah-kisahmu. Ingat, itu juga pertanda bahwa masamu sudah dekat, tubuhmu akan lemah, rambutmu akan putih, sementara rumahmu yang baru sudah siap dalam tanah.

Pendengar, ingatlah kalau kau yang hari ini bukanlah kau yang dahulu. Masih bersama ayunan sang ibu, hangatnya pelukan sang ayah, yang hanya dengan tangis mereka akan memberikan yang kau pinta. Kau mungkin sudah menjadi seperti mereka sekarang dan telah merasakan berat dan derita atas apa yang mereka rasakan dahulu, bagaimana menjadi orang tua yang baik. Demikian pendengar untuk renungan malam singkat kita edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan terima kasih untuk Anda yang sudah setia monitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna. Saya Azabusa yang bertugas bersama rekan operator kami Christine Mangundap mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, Jumat 25 September 2006. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 1 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Sabtu tanggal 26 September 2006 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, saya Aziza yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

Salam dan bahagia pendengar RRI dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siarannya 26 September 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat pagi pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pro 1 hadir lagi untuk menemani Anda di 26 September 2026 dengan informasinya, baik informasi dari Pro 3 Jakarta, informasi juga dari Sangihe, informasi lokal melalui Warta Berita Lintas Nusa Utara. Bahkan ada informasi berjaringan Korwil 5 dari Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Informasi dari rri.co.id. Selain informasi, ada juga program-program hiburan yang tentunya sayang untuk Anda lewatkan hingga pukul 12 malam nanti. Hingga pukul 11 siang, saya Alfrina Tamarindang yang akan menemani Anda. Di pagi ini kita akan mengawali seluruh siaran Pro 1 dengan kidung-kidung rohani. Kita ke lagunya Angel Peters dengan Hatiku Percaya.

Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, lagu yang baru saja kita dengarkan bersama ada Clarissa Dewi featuring Alicia Michelle dengan Kalau Bukan Tuhan. Benar bahwa kalau bukan Tuhan yang menyertai, menjaga kita, bahkan juga memberkati kita, kita tidak akan ada sebagaimana kita ada di pagi ini, karena semua adalah pemberkatan Tuhan dalam kehidupan kita umat percaya. Untuk itu pendengar RRI, sebagaimana dari malam sampai dengan pagi ini Tuhan sertai, biarlah pagi ini sebelum kita memulai berbagai tugas pekerjaan dan aktivitas kita, kita awali bersama-sama dengan Tuhan, sehingga apapun yang akan kita lakukan juga di sepanjang hari ini, dibimbing dan juga disertai oleh Tuhan. Masih dengan kidung-kidung rohani pendengar RRI di pagi ini, dan setelah lagu dari Clarissa Dewi, kita lanjut dengan Yan Yosua, Sungguh Ajaib Perbuatanmu.

0: Ya, pendengar, saat ini kita akan mengikuti Mutiara Pagi. Mutiara Pagi di 26 September 2026 bersama Ibu Pendeta Yeti Hontong Tumbala STH MPDK.
1: Selamat pagi, salam sejahtera dari Tuhan Yesus untuk kita sekalian. Bersyukur pagi hari ini kita boleh lagi ada bersama dalam acara Mutiara Pagi. Karena itu mengawalinya, mari berdoa. Pujian syukur hormat tersampaikan kepadamu ya Tuhan Allah. Atas kasih dan pemeliharaan-Mu, kami boleh dibangunkan di pagi hari ini menyambut hari baru dalam terang kasih dan kemuliaan Tuhan. Di saat ini Bapa, kami akan mengawali dalam acara Mutiara Pagi dan kami akan merenungkan berita firman Tuhan. Kami bermohon, rahmati kami sekalian dengan kuasa Roh Kudus, para pendengar RRI dimanapun berada, kami sekalian dipersatukan lewat acara Mutiara Pagi ini, dan kiranya firman-Mu yang akan menuntun langkah juang hidup kami selanjutnya. Kami serahkan ini semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini, bagian Alkitab yang akan kita baca bersama dari kitab Mazmur, pasal 5 ayat 1 sampai dan yang keempat. Kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai 4, demikian perkataannya. Doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Dengarkanlah jeritanku, minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku membentangkan isi hatiku kepadamu dan aku menunggu-nunggu. Sampai demikian jauh batas pembacaan Alkitab. Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, para pendengar dimanapun berada. Perenungan di pagi hari ini saya beri tema awali hari bersama Tuhan. Nah saudara, Mazmur pasal 5 ini adalah bagian dari doa Daud. Karena itu, ini pun adalah bagian ketika Daud ada dalam pergumulan. Tetapi yang menjadi menarik dari bagian Alkitab ini adalah, ketika dia ada dalam pergumulan, Daud tidak melarikan diri dari hadapan Tuhan. Tetapi sebaliknya ia datang dan dia mencurahkan segenap isi hatinya itu kepada Tuhan. Karena itu saudara, bagian Alkitab ini mau mengajarkan kepada kita bahwa ketika hidup berada dalam tekanan, maka tempat yang paling aman bagi kita adalah ketika kita diam di kaki Tuhan. Nah, mengapa demikian? Bagian Alkitab di saat ini mau menjelaskan kenapa kita harus datang kepada Tuhan. Mulai dari ayat 1. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Daud berkeluh kesah. Dan dia tahu bahwa Tuhan akan mendengar keluh kesahnya itu. Karena itu dari sini kita melihat bahwa Daud tidak datang dengan kata-kata yang dengan kata-kata indah, tetapi ia datang langsung dengan apa yang ada dalam pikiran. Berilah telinga kepada perkataanku, indahkanlah keluh kesahku. Nah saudara, ketika Daud datang kepada Tuhan langsung berkeluh kesah, itu sangat berbeda dengan kehidupan kita satu dengan yang lain. Sebab kadangkala kemunafikan hidup itu ada.

bagian ini dari pasal 5 ayat 1 ini Daud mau mengajak kepada kita sekalian adalah kita datang kepada Tuhan sebab Tuhan tahu apa yang menjadi permasalahan hidup. Tuhan tahu apa yang kita gumuli dalam kehidupan ini. Sebab manusia sesungguhnya dia tidak memahami apa yang kita rasakan. Tetapi Tuhan, dia memahami isi hati manusia. Kenapa kita juga harus datang kepada Tuhan? Hal berikut yang mau disampaikan oleh Daud adalah Tuhan itu adalah Raja dan Allah kita. Perhatikanlah teriaku minta tolong ya Rajaku dan Allahku. Ayat 3 dari bagian pembacaan Alkitab di saat ini. Daud mengatakan Rajaku dan Allahku. Dia mengatakan demikian oleh karena Daud menyadari kepada siapa ia berdoa di saat itu. Ia bukan hanya sekedar berbicara kepada orang yang jauh. Tetapi Daud berbicara kepada Allah yang berkuasa atas kehidupan ini. Ini pun mau mengajarkan kepada kita sekalian bahwa di tengah persoalan, di tengah pergumulan, kita mengupayakan kehidupan kita untuk berkeluh kesah kepada Tuhan. Kita tidak akan berkeluh kesah kepada orang yang ada di sekitar kita. Sebab siapapun dia, teman sedekat apapun dengan kita, dia mampu untuk membeberkan setiap rahasia hidup kita. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan dan kita berkeluh kesah kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan mendengar setiap keluh kesah kita. Dan Tuhan menuntun hati kita apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Mungkin kita berpikir, permasalahan kehidupan kita itu besar. Tetapi jangan lupa, Tuhan itu jauh lebih besar dari setiap permasalahan hidup. Ketika tidak ada jalan, maka Tuhan sanggup membuka jalan dalam kehidupan kita. Ketika kita lemah, Tuhan sanggup memberikan kekuatan bagi kita. Ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, maka Tuhan memberikan hikmat dan menuntun langkah kehidupan kita. Karena itu memang benar dari bagian Alkitab kita di pagi hari ini dengan tema awali hari bersama Tuhan. Ayat 4 mau mengingatkan kepada kita. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Inilah awal yang harus terjadi dalam kehidupan setiap manusia. Awali hari bersama Tuhan. Menghadirkan Tuhan ketika kita bangun di pagi hari. Memang Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan yang kita jalani, seringkali di pagi hari, yang kita awali adalah apalagi itu orang mama-mama di dapur, itu orang lebih dulu mencari macis. Toh, itu orang mau awali hari dulu, mau teru air dulu, mau baking sarapan. Kadangkala itu orang lupa siapa yang ada kasih bangun itu orang di pagi hari. Tetapi bagian Alkitab di hari ini mau menuntun, mengarahkan perjalanan hidup kita. Awali hari bersama Tuhan. Kalau Daud yang mau menyampaikan bahwa di pagi hari dia mempersiapkan persembahan di hadapan Tuhan, maka kepada kita sekalian adalah ketika kita mengawali hari melipat tangan, duduk bersyukur atas apa yang Tuhan beri. Mujizat yang paling utama adalah ketika Tuhan memberikan hari baru dalam hidup ini. Nyada usah jauh-jauh mencari mujizat. Sebabnya tidak ada manusia boleh kasih bangun 4 orang.

Kalau torang boleh bangun pagi, kalau torang boleh menikmati hari baru dalam hidup ini, itulah karya keagungan Tuhan dalam hidup ini. Karena itu bersyukur dengan apa yang Tuhan beri. Dan ketika kita mengawali hari bersama Tuhan sesungguhnya, sepanjang hari itu ada sukacita iman boleh kita alami. Bukan berarti bahwa kita tidak akan berhadapan dengan persoalan. Persoalan itu ada, pergumulan itu ada. Tetapi ketika kita menghadirkan Tuhan dalam hidup ini, maka sesungguhnya ada tuntunan, ada karya kasih Allah yang memberi kita hikmat bagaimana kita menghadapi setiap pergumulan kehidupan yang ada. Karena itu ketika dikatakan di ayat selanjutnya, aku menunggu-nunggu. Karena itu saudara, dari bagian ini kita diajar bahwa ketika kita berdoa, kita belajar menunggu waktu Tuhan. Jawaban Tuhan tidak instan. Tidak selalu apa yang kita minta di hari itu harus kita terima hari itu. Sebab kadangkala apa yang kita minta berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan kebutuhan hidup. Tetapi yang harus kita sadari bahwa menunggu waktu dari setiap permohonan kita adalah saat di mana kita diberikan proses ujian dalam hidup ini. Menanti jawaban iman dari setiap apa yang kita minta. Proses hidup bersama Tuhan, Tuhan berikan dalam hidup kita. Bagaimana kita menanti apa yang kita minta itu? Apakah kita akan tetap ada dalam sukacita keberimanan bersama Tuhan ataukah kita akan menjauh dari Tuhan? Yang ada bagi kita sekarang adalah berdoa, bersyukur, menanti dengan diam akan pertolongan Tuhan. Mazmur 5 ayat 1 sampai 4 ini memberikan kepada kita suatu pola kehidupan yang sangat-sangat sederhana. Yang pertama kita datang kepada Tuhan. Kita berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Dan kita percaya kepada Tuhan sang pemilik hidup. Berdoa, mengawali hari, mengawali pagi. Kemudian kita menanti akan jawaban dari setiap apa yang kita minta di hadapan Tuhan. Dalam penantian itu adalah bagaimana kita mau menunjukkan di hadapan Tuhan bahwa kita sangat-sangat membutuhkan apa yang Tuhan akan berikan dalam hidup ini. Dan itu berarti ketika kita membutuhkan segala sesuatu, kita melakukan apa yang baik, apa yang benar di hadapan Tuhan. Ketika daerah kita sementara ada dalam kekeringan, apa yang kita minta? Yang pasti setiap orang dia menjerit, meminta hujan. Tetapi apakah ketika kita meminta seperti ini, kita mau hidup dalam ketaatan dan kesetiaan? Tetapi ketika kita meminta, mari kita meminta itu dengan iman. Dengan tidak mengandalkan kuasa lain yang ada di sekitar kita. Kita ada dalam persekutuan di hadirat Tuhan. Dan kita sungguh percaya dan kita sungguh mau mengamini bahwa karya kasih Tuhan itu nyata dalam hidup ini. Kita bersehati, bersepakat di dalam Tuhan. Maka jawaban iman ada dalam pandangan Tuhan sendiri. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bersyukur, berserah, mengawali hari bersama Tuhan. Itulah yang harus ada dalam kehidupan setiap umat gembalaan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Mengucap syukurlah kami kepada-Mu ya Tuhan Allah atas segala karya kasih Tuhan
yang tiada berkesudahan di hidup kami. Kami boleh ada sampai sekarang semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena itu terima kasih Bapa di pagi hari ini. Ketika kami boleh ada dalam sukacita iman di acara Mutiara Pagi. Firman Tuhan mau menuntun mengarahkan kehidupan kami. Mengajarkan kami sekalian. Untuk kami mau mengawali hari hidup kami bersama Tuhan. Mengucap syukur atas kasih Tuhan yang sudah membangunkan kami di pagi hari. Dan menyerahkan setiap rencana kehidupan kami kepada Tuhan. Karena itu diberkatilah firman-Mu. Dituntun arahkan kami sekalian. Untuk kami boleh memberlakukan kehendak firman Tuhan di hidup ini. Tuhan Yesus, di pagi hari ini, kami pun menyerahkan ketika ada anak-anak Tuhan yang sementara ada dalam penderitaan karena sakit. Kasih setia Tuhan melingkupi hidup anak-anak-Mu. Memberkati makanan, minuman, obat yang sementara mereka konsumsi. Memberkati orang-orang yang mendampingi mereka yang sakit. Para dokter, perawat, suami, istri, anak-anak, rumpun keluarga yang sementara melayani mereka yang sakit. Kasih setia Tuhan yang akan selalu menuntun, memberikan mereka kekuatan. Bagi para dokter perawat, diberilah mereka hikmat untuk mereka mampu melayani setiap pasien yang ada berdasarkan hikmat Tuhan melalui talenta yang Tuhan berikan bagi mereka. Sehingga apa yang mereka lakukan itu semua adalah untuk sukacita bagi setiap pasien yang ada. Terima kasih Bapa, Kau baik, teramat baik dalam hidup ini. Ada anak-anak-Mu yang bersyukur di sepanjang hari ini atas pertambahan usia dalam hidup mereka. Tuhan, diberkatilah anak-anak-Mu yang bersyukur karena hari ulang tahun. Entahkah itu hari ulang tahun pribadi atau hari ulang tahun perkawinan dan lain sebagainya. Kuduskan sukacita iman dari anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan sukacita di hari ini akan menjadi sukacita iman di sepanjang siara hidup ini. Sebab meyakini bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan dalam kehidupan manusia. Engkaulah yang baik. Yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Seluruh pendengar dimanapun berada. Kami ada dalam pergumulan masing-masing. Karena itu Bapa, dikuatkan, dimampukan kami sekalian dalam setiap persoalan permasalahan hidup. Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan menuntun, Tuhan memampukan. Untuk kami boleh melewati setiap pergumulan kehidupan yang ada dalam terang kasih dan kemuliaan Tuhan sendiri. Pemerintah bangsa negara kami, kami hanya mau letakkan dalam tangan kuasa-Mu. Secara khusus yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang ada di Sitaro, pun di tempat di mana anak-anak-Mu sekarang berada yang menjadi pendengar Mutiara Pagi. Tuhan, kami menjerit atas kekeringan yang sementara terjadi bagi kami semua. Tuhan, Engkau mengasihi kami. Tuhan tahu segenap pergumulan kebutuhan kehidupan kami. Karena itu kami hanya berseru kepada-Mu Tuhan. Kami memohon jika Tuhan berkenan. Kiranya Tuhan menurunkan hujan bagi daerah-daerah yang ada dalam kekeringan ini. Dan karena itu Tuhan, Engkau Allah mengasihi mulai dari pemerintah kami. Kerjasama yang baik. Seluruh pemerintah dengan mereka yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, TNI Polri. Kiranya itu tetap terjalin utuh di dalam Tuhan. Sehingga dalam setiap program kerja anak-anak-Mu adalah untuk mensejahterakan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kami sungguh percaya Tuhan,
Seluruh pemerintah, bahkan keluarga-keluarga anak-anakmu ada dalam pemberkatan Tuhan. Kasih setia Tuhan yang akan menuntun anak-anakmu dalam setiap tugas tanggung jawab yang teremban bagi mereka. Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, segenap jajaran pimpinan SKPD, Forkopimda yang ada, mereka yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, mereka alat di tangan Tuhan. Dalam tanggung jawab yang teremban, kami sungguh percaya kasih setia Tuhan yang akan menuntun menyertai anak-anak dalam tugas dan pekerjaan yang ada. Terima kasih Tuhan, kalau LPP RRI di sini menjadi alat di tangan Tuhan dalam tanggung jawab penyiaran radio yang ada. Dari setiap penyiaran yang ada Tuhan, mereka boleh menyampaikan berbagai informasi baik bagi seluruh pendengar dimanapun berada. Karena itu diberkatilah mulai dari pimpinan seluruh staf yang ada, seluruh penyiar yang ada, sehingga Tuhan dalam tugas tanggung jawab yang teremban, dalam setiap program kerja yang ada, program penyiaran yang ada, sesungguhnya Tuhan, dari semua yang ada, apa yang dilakukan adalah untuk menyampaikan sesuatu yang memberikan ketenangan, yang memberikan damai sejahtera. Dan karena itu Tuhan, diberkati semua tugas tanggung jawab yang teremban bagi anak-anak. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami tahu kasih setia Tuhan akan selalu menjadi bagian kehidupan kami. Karena itu Tuhan, sepanjang hari ini kami mau meletakkan harap damba kehidupan kami dalam tangan kuasa Tuhan. Sebab kami tahu Engkau adalah Allah yang akan selalu ada bersama kami. Pegang tangan kami, tuntun langkah kami, untuk kami boleh berjalan satu dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur, kami berserah di dalam nama Yesus Tuhan, Gembala Agung hidup kami. Amin.

Pendengar RRI di mana saja Anda berada, demikian tadi sudah kita ikuti bersama Mutiara Pagi edisi 26 September 2026. Semoga kebenaran firman Tuhan yang tentunya kita dengarkan tadi meneguhkan hati kita semua, memberikan kita kekuatan juga, serta memberkati kita dalam berbagai tugas, pekerjaan dan juga aktivitas kita di sepanjang hari ini. Dan pendengar RRI, Tuhan Pasti Bersamaku Putri Siagian merupakan persembahan terakhir untuk kidung-kidung rohani di pagi ini. Selanjutnya kita akan celang informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Hindari mencari obat itu lewat internet. Dapatkan obat di fasilitas yang sudah resmi, yang diawasi oleh instansi terkait.
2: El Nino ini sangat berdampak betul bagi kegiatan-kegiatan pertanian yang ada di Sangihe.
3: Inilah Warta Berita Sabtu 26 September 2026 bersama saya Alfrina Tamarindang. Masyarakat diimbau lebih berhati-hati dalam membeli obat khususnya melalui internet atau platform perdagangan daring yang legalitas dan pengawasannya belum dapat dipastikan.
1: Sebaiknya kita masyarakat itu ketika kita mencari atau membeli obat itu haruslah pada sarana atau yang resmi.
4: Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe diimbau membeli obat hanya melalui sarana pelayanan kefarmasian yang resmi dan memiliki izin. Apoteker Madya Relia Tasin mengatakan pembelian obat melalui sarana resmi penting untuk menghindari resiko peredaran obat palsu yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Menurutnya, apotek berizin berada dalam pengawasan instansi terkait, termasuk Dinas Kesehatan dan Lokapom yang berada di Sangihe. Selain apotek, masyarakat juga dapat memperoleh obat melalui fasilitas kesehatan resmi seperti puskesmas dan rumah sakit. Masyarakat juga diminta menghindari pembelian obat melalui internet, termasuk platform perdagangan daring apabila legalitas dan pengawasannya tidak dapat dipastikan. Obat sebaiknya diperoleh dari fasilitas resmi yang berada dalam pengawasan instansi berwenang.
1: Sebaiknya kita masyarakat itu ketika kita mencari atau membeli obat itu haruslah pada sarana atau yang resmi. Jadi seperti apotik, ketika apotik punya izin berarti kan apotik ini dalam pengawasan atau sudah diawasi oleh instansi yang terkait seperti Dinas Kesehatan atau Lokapom yang ada di Sangihe sekarang ini. Nah, kemudian di sarana resmi lainnya seperti misalnya di puskesmas atau di rumah sakit. Hindari mencari obat itu lewat internet. Dapatkan obat di fasilitas yang sudah resmi, yang diawasi oleh instansi terkait.
4: Relia menyebut hingga saat ini belum ditemukan adanya peredaran obat palsu di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berdasarkan pengawasan bersama Dinas Kesehatan dan Lokapom, pihaknya belum menemukan adanya peredaran obat palsu di wilayah tersebut. Terkait resep obat, Relia menjelaskan apoteker memiliki peran melakukan telaah sebelum obat diberikan kepada pasien. Telaah antara lain mempertimbangkan usia, berat badan, serta kondisi fungsi ginjal dan hati pasien. Jika ditemukan potensi masalah dalam resep, apoteker tidak serta-merta menyatakan obat tidak dapat diberikan. Apoteker akan melakukan konfirmasi kepada dokter termasuk apabila ditemukan penggunaan dua obat dengan fungsi atau khasiat yang sama demi memastikan keamanan dan ketepatan pengobatan pasien. Milani Ramadhani melaporkan.
3: Masyarakat diajak menjadikan apoteker sebagai sahabat dalam memastikan penggunaan obat yang aman, efektif, dan bermutu.
5: Apoteker itu tidak hanya menyediakan atau menyiapkan obat semata, tapi apoteker itu hadir sebagai sahabat yang juga untuk memastikan bahwa obat yang digunakan oleh masyarakat ini benar-benar efektif, aman, dan bermutu.
6: Tidak bisa dipungkiri, apoteker menjadi salah satu bagian penting dalam pelayanan kesehatan, baik di fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, maupun pelayanan praktek lainnya. Apoteker memiliki peran dan fungsi dalam membantu menyediakan obat-obatan yang sesuai berkualitas untuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Apoteker Madya Relia Tasin dalam momentum Hari Apoteker Sedunia yang diperingati setiap 25 September. Ia menjelaskan sebagai apoteker tidak saja berhubungan dengan menyiapkan obat-obatan yang dibutuhkan, tapi juga seorang apoteker harus memastikan obat benar-benar efektif, aman, dan bermutu.
5: Melalui kesempatan ini, saya, Apoteker Gilia, mengajak kita semua atau seluruh masyarakat untuk menjadikan apoteker itu sebagai sahabat, untuk lebih kenal dekat lagi dengan apoteker sesuai dengan peran dan fungsi dari apoteker itu sendiri, bahwa apoteker itu tidak hanya menyediakan atau menyiapkan obat semata, tapi apoteker itu hadir sebagai sahabat yang juga untuk memastikan bahwa obat yang digunakan oleh masyarakat ini benar-benar efektif, aman, dan bermutu.
6: Rilia Tasin menambahkan dalam realitas sehari-hari, apoteker terlibat langsung saat pemberian layanan kesehatan bagi masyarakat. Bahkan setiap resep dokter yang diberikan harus melampaui koordinasi kembali agar obat yang dikonsumsi pasien sesuai takaran atau dosis. Selain itu, dalam kebijakan pengadaan kebutuhan obat-obatan, apoteker juga dilibatkan dan dapat merekomendasikan kebutuhan prioritas. Yasin berharap masyarakat lebih mengenal apoteker dan berinteraksi untuk penggunaan obat-obatan tertentu sehingga dapat dijamin kualitas obat yang dibutuhkan. Anton Lahube melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Dampak El Nino mulai dirasakan hampir di seluruh sektor pertanian di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kondisi kekeringan tidak hanya mempengaruhi tanaman pangan dan hortikultura, tetapi juga sektor perkebunan yang menjadi salah satu andalan daerah.
2: Kondisi El Nino ini sangat berdampak betul bagi kegiatan-kegiatan pertanian yang ada di Sangihe.
4: Kabupaten Kepulauan Sangihe turut merasakan dampak fenomena El Nino yang menyebabkan kondisi kekeringan dan berpengaruh terhadap aktivitas pertanian di daerah tersebut. Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Franky Nantikase, mengatakan kondisi El Nino menjadi tantangan bagi para petani yang tetap berjuang mengelola lahan pertanian di tengah keterbatasan air. Menurutnya, hampir seluruh sektor pertanian terdampak kondisi kekeringan baik tanaman pangan, hortikultura maupun sektor perkebunan yang menjadi salah satu unggulan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sektor perkebunan Sangihe meliputi tanaman tahunan dan rempah seperti kelapa, pala, dan cengkeh. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pengembangan pangan lokal seperti tanaman sagu.
2: Kondisi El Nino ini sangat berdampak betul bagi kegiatan-kegiatan pertanian yang ada di Sangihe, di mana kita memiliki tantangan yang ada, terlebih khusus para petani yang tetap berjuang di lahan-lahan pertanian di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Karena memang bagaimana dampak El Nino ini semua aspek, dan yang juga terasa sangat-sangat besar bahwa ini melanda juga bagi pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4: Dampak kekeringan juga dirasakan pada sektor hortikultura, khususnya tanaman cabai dan tomat. Kondisi tersebut turut menjadi perhatian karena komoditas cabai masih berpengaruh terhadap pergerakan inflasi daerah. Ia menyebutkan para petani harus berupaya mencari sumber air untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Kondisi kekeringan juga membuat sebagian petani masih menunda pembukaan lahan dan penanaman baru. Franky Nantikase menegaskan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dan petani untuk terus menjaga keberlangsungan produksi pangan di Sangihe, sekaligus menghadapi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Melania Ramadhani melaporkan.
3: Menghadapi kondisi kekeringan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyiapkan sejumlah program untuk membantu petani, termasuk melalui irigasi pompanisasi yang melibatkan Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR.
2: Memang terkait kondisi kekeringan ini, kita ada program IRPOM, irigasi pompanisasi.
7: Menghadapi kondisi kekeringan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyiapkan sejumlah program untuk membantu petani, termasuk melalui irigasi pompanisasi yang melibatkan Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pertanian Daerah Sangihe, Franky Nantikase, kepada RRI Kamis 24 September 2026. Menurutnya, pemerintah daerah telah melakukan pendataan terhadap titik-titik yang mengalami kesulitan air, khususnya wilayah lahan pertanian, untuk diusulkan mendapatkan dukungan program pompanisasi dan jaringan irigasi. Usulan tersebut akan disampaikan melalui mekanisme pengajuan yang disiapkan pemerintah, termasuk pendataan lokasi serta kebutuhan petani yang terdampak kondisi kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2: Memang terkait kondisi kekeringan ini, kita ada program IRPOM, irigasi pompanisasi. Ada banyak yang ini juga yang akan menjadi solusi. Dan kita sudah mendata, bahkan kita tinggal menunggu juga lewat link-link yang akan dibuka terkait usulan-usulan ini. Okay. Terkait dengan titik-titik kesulitan air di wilayah atau di lahan-lahan para petani. dan sudah ada yang terjawab.
7: Nating Kasih menjelaskan salah satu program yang telah terrealisasi yakni jaringan irigasi air tanah melalui Kementerian PUPR di wilayah Lenganeng yang merupakan salah satu kawasan pertanian dan menjadi sumber pengairan bagi lahan masyarakat. Jumel Johannes melaporkan.
3: Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ferawati Masora, mengatakan barang yang dimuat dalam kontainer program tol laut tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

0: cabai dan sayuran itu dari Manado atau bawang, merica, tomat kan. Nah itu yang menurut kami selalu terjadi inflasi barang-barang yang tidak dimuat di tol laut.
1: Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ferawati Masora, mengatakan barang yang dimuat dalam kontainer program tol laut tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Menurut Ferawati, jenis barang yang dapat diangkut melalui tol laut telah diatur dalam ketentuan pemerintah, termasuk Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 serta aturan Kementerian Perdagangan. Ia menjelaskan kebutuhan pokok yang menjadi perhatian dalam distribusi antara lain beras, kedelai, cabai, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar. Namun, tidak semua komoditas tersebut dapat dimuat secara optimal melalui tol laut. Beberapa komoditas seperti cabai, bawang merah, tomat, dan sayuran memiliki daya tahan terbatas sehingga membutuhkan penanganan khusus selama pengiriman.
0: Ada beberapa komoditi barang kebutuhan pokok ini tidak diangkut di tol laut karena seperti contoh cabai tadi, bawang itu mungkin teman-teman pengusaha takut memuat karena terlalu lama dalam kontainer. Jadi kan cabai sepertinya sayur-sayuran dan lain sebagainya itu kan tidak bisa tahan lama kecuali dia mungkin pakai semacam reefer kontainer yang pendingin ya. Tetapi ya kebanyakan teman-teman pengusaha itu ngambil cabai dan sayuran itu dari Manado atau bawang, merica, tomat kan. Nah itu yang menurut kami selalu terjadi inflasi barang-barang yang tidak dimuat di tol laut.
1: Ferawati mengatakan kondisi tersebut membuat sebagian pengusaha memilih mendatangkan komoditas hortikultura dari Manado. Mengangkut dalam waktu lama dinilai dapat memengaruhi kualitas barang apabila tidak menggunakan kontainer berpendingin. Menurutnya, komoditas yang tidak diangkut melalui tol laut turut berpengaruh terhadap harga kebutuhan pangan di Sangihe. Biaya distribusi yang lebih tinggi dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga dan memicu inflasi. Ferawati berharap sistem distribusi tol laut dapat terus dioptimalkan termasuk untuk komoditas yang mudah rusak dengan dukungan fasilitas pengangkut yang sesuai sehingga ketersediaan dan kestabilan harga pangan di wilayah kepulauan dapat lebih terjaga. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
2: Berita terakhir. Direktorat Pengamanan Objek Vital PAM Opfit Polda Sulawesi Utara melaksanakan risk assessment terhadap lokasi pelaksanaan Open Turnamen Taekwondo Bupati Sangihe Cup yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
3: Jadi kehadiran kami untuk melaksanakan risk assessment tempat dilaksanakannya kejuaraan Open Turnamen Taekwondo Cup Bupati Sangihe.
4: Direktorat Pengamanan Objek Vital PAM Ofit Polda Sulawesi Utara melaksanakan risk assessment terhadap lokasi pelaksanaan Open Turnamen Taekwondo Bupati Sangihe Cup yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 3 Oktober 2026. Tim Direktorat PAM Ofit hadir atas perintah Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Sulut menyusul permintaan panitia penyelenggaraan untuk melakukan penilaian terhadap aspek keamanan, keselamatan serta kelayakan pertandingan. Kasubdin Audit di PAMFIT Polda Sulawesi Utara, Kompol M. Hali Tahir, kepada RRI mengatakan, pemeriksaan meliputi kelengkapan sarana dan prasarana pertandingan, sistem keamanan dan keselamatan, hingga lokasi fisik gedung sebagai lokasi penyelenggaraan kejuaraan. Dalam pelaksanaannya, tim juga berkoordinasi dengan Kabak Ops Polres Kepulauan Sangihe guna menyusun rencana pengamanan selama turnamen berlangsung.
3: Jadi kehadiran kami untuk melaksanakan risk assessment tempat dilaksanakannya kejuaraan Open Turnamen Taekwondo Cup Bupati Sangihe. Yang kami lihat kelengkapan sarana prasarana pertandingan, ya, kemudian keamanan dan keselamatannya, kelayakan gedung dan bangunannya. Makanya kami bersama-sama dengan Pak Kabak Op Polres Sangihe berkoordinasi untuk rencana pengamanan kegiatan tersebut.
4: Melalui kejuaraan ini, ia berharap atlet-atlet berbakat yang memiliki keterbatasan mengikuti kompetisi di luar daerah tetap memperoleh kesempatan berprestasi hingga ke tingkat nasional. Jumel Johanis melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Masyarakat dihimbau lebih berhati-hati dalam membeli obat khususnya melalui internet atau platform perdagangan daring yang legalitas dan pengawasannya belum dapat dipastikan. Dampak El Nino mulai dirasakan hampir di seluruh sektor pertanian di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kondisi kekeringan tidak hanya mempengaruhi tanaman pangan dan hortikultura, tetapi juga sektor perkebunan yang menjadi salah satu andalan daerah. Sekian Warta Berita Lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Apa kabar Anda pendengar RRI di pagi ini? Tetapi semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya, dan juga siap untuk memulai aktivitas dengan penuh semangat tentunya ya. Bagi Anda yang saat ini sudah berada di dapur untuk menyiapkan sarapan, atau ada juga yang tengah bersiap untuk menuju ke tempat kerja Anda, ada yang membuka toko, tempat usaha misalnya, atau ada juga yang

Lagi. Pendengar Pro 1 akan terus menemani Anda dengan musik-musik pilihan. Ada informasi terkini, update informasi untuk Anda, serta berbagai hal menarik yang tentunya sudah kami siapkan khusus untuk menemani aktivitas Anda di pagi ini.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Pendengar, tim SAR gabungan kembali menemukan 10 jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. 5 jenazah ditemukan tim penyelam gabungan Basarnas di dalam badan kapal, sementara 5 jenazah lainnya ditemukan di sekitar Sungai Cabang PT Kumai Sentosa Kabupaten Sukamara dan Sandurian Kabupaten Seruyan. 5 jenazah yang ditemukan di dalam kapal dievakuasi ke KN SAR Kamajaya, juga ke KRI Gusti Ngurah Rai. Selanjutnya akan dievakuasi menuju RSUD Sukamara, juga ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dengan penemuan tersebut, total korban yang telah ditemukan hingga hari ke-13 operasi SAR mencapai 160 orang. Dari jumlah itu, 108 orang ditemukan selamat dan 52 orang meninggal dunia. Operasi pencarian masih terus dilakukan untuk menemukan 83 korban yang belum ditemukan sampai dengan saat ini. Tim SAR gabungan mengerahkan penyelam, melakukan penyisiran di permukaan, serta menggunakan dukungan udara. Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur meletus berulang-ulang kali pada hari Jumat malam 25 September 2026. Gunung dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut itu tercatat meletus sebanyak 6 kali sejak pukul 22 hingga pukul 23. Lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Liswanto selaku petugas pos pengamatan Gunung Semeru mengatakan letusan atau erupsi terjadi pertama kali pada pukul 22 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Ketinggian kolom letusan itu sekitar 700 meter di atas puncak gunung. Aktivitas vulkanik Gunung Semeru setelah erupsi ke-6 terjadi pada pukul 23 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat berada pada status level 3 atau siaga. Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak. Di luar jarak tersebut, masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas dalam radius 500 meter dari sempan dan sungai sepanjang Besuk Kobokan. Kawasan tersebut berpotensi terdampak perluasan awan panas serta aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.

0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Mo, potorang sini ada gunung api?
2: Ada, kaweho.
1: Oh, berarti torang semua si cari tahu perkembangan aktivitas gunung api dang, deng jalur evakuasi yang disediakan pemerintah. Semua si sedia masker, kacamata pelindung, obat, senter, baterai, doi, deng, makanan siap saji li.
2: Belum kok mau meletus, kenapa mau basah dia dari sekarang? Kalau gunung meletus nanti 20 tahun depan, no, bakimu barang-barang ini.
1: Mo, gunung api mau meletus, torang nin tahu kalau kapan. Jadi, mulai dari sekarang mesti cari tahu. Supaya pas so DP waktu meletus, torang sunya nak mau bingung.
2: Ah, ke belakang DP urusan. Nanti jo, kalau so meletus.
3: Letusan gunung api bisa terjadi kapanpun. Untuk itu penting mengetahui dan melakukan persiapan sejak dini, sehingga meminimalisir dampak setelah letusan gunung api, seperti adanya korban jiwa. Ikuti himbauan pemerintah, tetap tenang, jangan panik, selalu sigap dan tanggap setiap saat.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Pendengar, baru saja kita dengarkan bersama lagu dari Novia Situmeang dengan judul lagunya Hampir Jatuh Hati. Kalau kita mendengarkan lagu ini bisa membuat hati kita pun ikut hangat ya. Tapi jangan lupa pendengar RRI, tubuh kita juga perlu dihangatkan. Bukan cuma hati yang perlu dihangatkan, tetapi juga tubuh kita perlu dihangatkan oleh sesuatu yang alami. Nah, pendengar RRI, salah satu kebiasaan sederhana yang bisa kita lakukan di pagi hari adalah menikmati cahaya matahari pagi. Coba luangkan waktu sebentar untuk keluar rumah, berjalan santai, atau sekedar duduk menikmati suasana pagi, karena cahaya pagi membantu tubuh untuk mengatur ritme tidur bangun sehingga kita bisa lebih siap tentunya untuk menjalani aktivitas di sepanjang hari. Tapi ingat pendengar, bukan berarti harus berlama-lama di bawah terik matahari. Nikmati secukupnya dan tetap perhatikan kondisi kulit serta kenyamanan masing-masing. Jadi setelah hati dibuat hampir jatuh oleh lagunya Novia Situmeang, sekarang saatnya pendengar RRI, badan juga dibuat lebih siap untuk menyambut hari. Selamat menikmati suasana pagi, pendengar, selamat beraktivitas dan juga tetap semangat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, satu informasi olahraga untuk Anda. Timnas Indonesia mengawali FIFA ASEAN Cup 2026 Grup A Divisi Premier dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta. Dua gol kemenangan Indonesia masing-masing dicetak Ragnar Oratmangun pada babak pertama dan oleh Rumeni melalui tendangan penalti setelah turun minum. Hasil tersebut membawa skuad Garuda mengoleksi 3 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara Grup A.

Kali ini pendengar RRI, informasi dari Tahuna, unit penyelenggara pelabuhan UPP kelas 2 Tahuna mengusulkan agar dermaga 1 Pelabuhan Nusantara Tahuna segera difungsikan setelah pekerjaan rehabilitasinya selesai. Meskipun seluruh paket pekerjaan pelabuhan belum rampung 100%. Mevrid Palenewen, pelaksana tugas kepala kantor UPP kelas 2 Tahuna mengatakan, pengoperasian Dermaga 1 diharapkan dapat menyediakan ruang untuk aktivitas sandar kapal serta kegiatan naik turun penumpang dan juga barang. Usulan tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui direktorat terkait. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi pemindahan sementara aktivitas ke pelabuhan selama proses rehabilitasi berlangsung.

Halo Indonesia, ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar Mesa Hira featuring Yofi Widianto kami hadirkan untuk Anda. Setelah itu ada informasi pertama dari Pro 3 Jakarta yang akan kita ikuti pada pukul 8 nanti.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas, masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan, yang mau pakai loophole bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
4: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
3: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi.